0: jadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu. Sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing, atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan, di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa.
1: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
2: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya gak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi. Dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
1: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
3: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
1: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
3: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember, itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakan dan bikin sakit.

0: seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji, untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede Francois Sarjana dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklek panjenengan.
8: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
8: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
8: Iya benar. Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
8: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
8: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
10: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
8: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
10: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
10: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
13: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Selamat menikmati Mangu.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
5: Tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin berlalu lintas. Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Bana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur, hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus muncul, baik pada transportasi darat, laut, maupun udara. Musibah KM Virgo Transport 8 hendaknya tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa setiap penumpang berhak mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan maupun keuntungan. Mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayaan armada, serta mengikuti arahan kru adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sobat Bana, perjalanan yang baik bukanlah perjalanan yang paling cepat, tetapi perjalanan yang membawa kita pulang dengan selamat. Saya Ao Bana, inilah Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang nggak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu yang nggak mau kendalikan?
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, 26.661 gerai koperasi Desa Merah Putih siap beroperasi hari ini. Sobat Bana, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP resmi beroperasi mulai hari ini 1 Oktober 2026. Hingga akhir September, ini ada sebanyak 26.661 unit KDKMP yang sudah memiliki gerai yang rampung secara fisik. Sobat Bana, badan usaha milik negara atau BUMN yang ditunjuk sebagai induk operasional membeberkan perkembangan pembangunan fisik gerai KDKMP yang sudah rampung secara nasional hingga akhir kuartal ketiga 2026. Seperti dikutip dari okzone.com hari ini, menurut Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Wow Angelo De Sousa Mota, Sobat Bana, 26.661 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai 100%. Sobat Bana, sebagai gambaran awal, kinerja rantai distribusi pedesaan, proyek percontohan yang sudah beroperasi di Jawa Timur sejak pertengahan tahun ini mulai mencatatkan transaksi. Per Mei 2026, Sobat Bana, seperti di Jawa Timur ada 1081 koperasi yang diresmikan Presiden, dan transaksi sampai hari ini 31 miliar rupiah. Sobat Bana, untuk mengelola puluhan ribu unit gerai ini, para manajer diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Selama 2 tahun ini di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara, dan pemerintah ini menetapkan skema penghasilan yang memperhitungkan lokasi geografis, wilayah penugasan, juga beban pengembangan ekonomi desa. Terima kasih informasi 104,5 FM Bahan.

hasil terbaiknya di hari ini, Kamis 1 Oktober. Nah, ini juga merupakan hari spesial untuk bangsa Indonesia karena hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Nah, topik yang bakal kita hadirkan pagi hari ini Sobat Bana, ini ya, apa namanya, bagaimana, kalau menurut kamu bagaimana sih anak muda di era digital seperti sekarang ini terus bisa menjaga semangat persatuannya? Kita tunggu nih Sobat Bana komentarnya, pendapatnya gitu ya, bisa share di sini di Ngopi Spesial. Selain itu, selain berbagi opini, nah kita juga kasih kesempatan nih Sobat Bana untuk berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu. Nah, jangan lupa di sesi yang pertama Ngopi Spesial, Sobat Bana juga bisa ikutan Lila menelusuri jejak sejarah gitu ya, peristiwa-peristiwa penting, momen-momen bersejarah yang terjadi di hari ini di tanggal 1 Oktober. Dan udah pasti juga beberapa informasi hangat juga bakal kita hadirkan. Makanya jangan kemana-mana Sobat Bana, pastikan untuk bisa terus gabung menikmati Ngopi Spesial sampai jam 10 pagi nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah.

0: tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Yo, kopi siji yo.
1: Ya, tani sik yo.
0: Rokok endi yo?
1: Ya.
0: Rokoknya kok gak merek yo? Ki asli pora iki.
1: Jajanan wae. Wis to murah-murah.
0: Sik. Iki ciri-ciri rokok ilegal yo.
1: Piye?
0: Rokok polos tanpa dilekati pita cukai. Terus pita cukai bekas pakai. Koyok ngene iki yo.
1: Waduh lah, aku mong dodol. Sanksine apa kuwi?
0: Iso dipidana lo yu. Dikenakan penjara 1 tahun hingga 5 tahun atau denda 2 kali hingga 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
1: Waduh, wes aku nak nora dodol nih aku.
0: Berarti ki gratis ya yu.
1: Ojo, arep tak laporke dhisik ning kantor bea cukai terdekat.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banyar Radio 1 Oktober hari ini menjadi hari yang spesial untuk bangsa kita Sobat Bana, karena hari ini kita mau peringati Hari Kesaktian Pancasila ya. Dan untuk tahun 2026 peringatan Hari Kesaktian Pancasila kali ini mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Nah, pas banget nih dengan tema yang kita usung Sobat Bana. Menurut kamu gimana sih anak-anak muda di era digital seperti sekarang ini terus bisa jaga rasa persatuannya gitu? Nah, menurut kamu caranya gimana? Kita tunggu tanggapan atau komennya di sini. Silakan ya, bisa di-share di 0856345445, bisa juga lewat medsosnya Bana atau di chatroom ya di radio visualnya Bana. Ini bisa diakses melalui aplikasi Xspace Radio. Oke, buat Bana, selain bisa berbagi pendapatnya udah bisa dibuka mulai dari sekarang, tapi nanti kita ngobrolnya di sesi yang kedua aja ya, membahasnya gitu. Nah, Lila juga kasih kesempatan nih buat kamu berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu ya. Bisa situasi lalu lintas, kondisi cuaca mungkin, kondisi jalan, atau hal lain yang terjadi. Silakan ya, bisa kirim informasinya lewat pesan text, voice note, atau kalau punya videonya ini lebih afdol lagi, kirim ke 0856345445. Dan saya juga udah siapin beberapa catatan momen bersejarah di hari ini di tanggal 1 Oktober. Dan ya pasti kalau 1 Oktober ingatan kita pasti akan langsung tertuju pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Nah Sobat Bana, peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini berkaitan dengan peristiwa 30 September sampai 1 Oktober 1965. Dalam keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, penetapan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila ini dikaitkan dengan gagalnya gerakan yang dalam dokumen itu disebut sebagai pengkhianatan E30S PKI. Sobat Bana, kepres yang ditetapkan di 27 September 1967 ini kemudian menetapkan 1 Oktober ini sebagai Hari Kesaktian Pancasila gitu. Nah, peristiwa G30S PKI di tahun 1965 ini menjadi salah satu titik balik yang penting gitu ya, sekaligus paling kontroversial dalam sejarah bangsa Indonesia. Sobat Bana, gerakan yang berlangsung di malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 ini diawali dengan penculikan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. 6 jenderal dan 1 perwira nih Sobat Bana, yang kemudian ditemukan tewas di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur ya. Sobat Bana, G30S ini memicu rangkaian peristiwa yang jauh lebih besar daripada penculikan dan pembunuhan para perwira itu sendiri gitu. Operasi militer, kemudian penangkapan, kekerasan politik, terus perubahan keseimbangan kekuasaan, juga pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia dan kelompok ini di berbagai daerah di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, peristiwa ini sering disebut dengan G30S PKI, tapi penggunaan istilah itu perlu diberi konteks ya Sobat Bana. Bagi sejumlah sejarawan, istilah G30S PKI ini merupakan bagian penting dari narasi resmi Orde Baru yang menempatkan PKI ini, Partai Komunis Indonesia ini Sobat Bana, sebagai pihak utama di balik gerakan itu. Nah, pada masa Orde Baru, pemerintah secara resmi menggambarkan G30S ini sebagai gerakan yang dirancang dan dijalankan oleh PKI. Narasi ini kemudian disebarkan dalam buku sejarah, museum, pendidikan, monumen, dan juga berbagai produk budaya. Dalam narasi itu Sobat Bana, istilah G30S PKI ini digunakan untuk menghubungkan gerakan 30 September secara langsung dengan Partai Komunis Indonesia. Ini salah satu tantangan yang paling awal ya terhadap narasi resmi mengenai G30S PKI ini datang dari Colonel Powers, Colonel Pepper nih Sobat Bana.
Penelitian Benedict Anderson dan juga Ruth McPhee yang disusun pada Januari 1968. Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia saat itu, mereka ini mempertanyakan kesimpulan PKI yang merupakan dalang utama dan juga mengajukan hipotesis kalau G30S ini lebih mungkin berakar pada konflik internal Angkatan Darat. Nah, ini nanti bakal kita bedah lagi di sini sobat Bana. Ngopi spesial, jadi pastikan ya, apapun aktivitas yang tengah kamu lakukan pagi hari ini, silakan ya bisa terus gabung juga di 104,5 FM Bahana Radio gitu. Waktunya banyak banget ya buat Bahana sampai nanti di jam 9 pagi untuk bisa nambah wawasan sejarah kita.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
5: Hah, ngerayu ya?
4: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
5: Mau nambah lagi?
4: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
5: Ini loh mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
5: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
6: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 101,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Target 4 medali emas di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini memang sudah resmi terpenuhi ya, setelah Desa Made Ritaku Sumadewi ini menjuarai nomor speed putri kemarin, Sobat Bana, di Rabu 30 September gitu. Desa ini tampil gemilang, Sobat Bana, dengan membukukan waktu 6,062 detik, dan catatan itu tidak hanya mengantarkannya meraih emas, tetapi juga berhasil memecahkan rekor baru Asian Games, yang sekaligus ini juga mempertajam rekor Asia miliknya sendiri gitu ya. Sebelumnya Desa ini memegang rekor Asia dengan catatan waktu 6,07 detik, Sobat Bana, yang dicetak saat kejuaraan Asia di Meishan, China pada April 2026 lalu. Dan keberhasilan Desa untuk ini menyumbangkan emas keempat bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026 berarti sudah memenuhi target emas yang dicanangkan oleh tim kontingen Indonesia gitu. Dan Sobat Bana, dari ini ya, apa namanya, dengan diraihnya satu emas kembali menjadi emas. Nah, untuk posisi Indonesia dalam klasemen perolehan medali sementara di Asian Games 2026 kini menempati peringkat ke-13, Sobat Bana. Peringkat ke-13 ya, untuk ini klasemen sementara gitu, Sobat Bana, dengan meraih 4 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Total ada 31 medali yang sudah berhasil dikumpulkan oleh kontingen Indonesia. Sobat Bana, di posisi 5 besar ini masih bertengger Cina di posisi puncak dengan 150 emas, 67 perak, dan 59 perunggu. Susul Jepang 50 emas, 76 perak, dan 73 perunggu. Sementara Korea Selatan di urutan ketiga 24 emas, 30 perak, 49 perunggu. Uzbekistan 16 emas, 19 perak, 19 perunggu. Dan Thailand, Sobat Bana, masih kekeh di posisi kelima, 12 emas, 10 perak, dan 12 perunggu.
1: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Presse News.
1: FM Bana Radio, Sobat Bana. Tenggelamnya kapal Virgo ujung nahkoda menjadi tersangka. Sobat Bana, Aril Yunianto, nahkoda KM Virgo Transport 8 ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara Harkam Polri. Sobat Bana, penetapan tersangka ini terkait dengan insiden tenggelamnya KM Virgo di perairan Laut Jawa. Subdit Gakum di Ditpolair Korpolairut Baharkam Polri, Kombes Kuku Prabowo, seperti dikutip dari Detik News hari ini menyebutkan, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Sobat Bana, Arif langsung ditahan di rumah tahanan Polda Kalimantan Selatan. Sobat Bana, perkaranya sudah dilimpahkan ke Gakum Ditpolair Korpolairut Baharkam Polri. Dan saat ini sudah ditangani, sementara sudah menetapkan tersangka nahkodanya dan sudah dilakukan penahanan. Sobat Bana, Kuku menyebutkan pemeriksaan masih terus berjalan untuk menelusuri potensi adanya pihak lain yang juga turut bertanggung jawab atas peristiwa kecelakaan yang menimpa KM Virgo Transport 8 itu. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: Flash News.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok kumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
5: Buat Bahana, 1 Oktober yang menjadi Hari Kesaktian Pancasila. Nah, ini menjadi momen yang spesial juga ya. Peristiwa kita mengenang terjadinya peristiwa G30 SPKI sebelumnya di tanggal 30 September. Dan gerakan yang gagal ini menjadi satu momentum sejarah kelam yang si akan juga dikenang sepanjang masa oleh para generasi muda, harus juga bisa mengenal gitu. Nah, Sobat Bahana, kalau menurut kamu ya, untuk para generasi muda saat ini, kan kita ada di era digital gitu, gimana sih caranya untuk terus bisa menjaga persatuan? Boleh dong kasih tanggapan atau komennya. Kita tunggu nih di 0856345445, boleh juga lewat medsosnya Bahana atau di chat room yang ada di radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi X-Space Radio. Oke, Sobat Bahana, kita kembali ke peristiwa G30 SPKI yang boleh dibilang ini menjadi satu titik balik gitu ya dalam politik Indonesia. Ini 11 Maret 1966 Presiden Soekarno ini mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada Letnan Jenderal Soeharto, dan Soeharto menggunakan kewenangan yang diperolehnya ini untuk mengambil sejumlah tindakan politik gitu ya, termasuk pembubaran PKI di 12 Maret 1966. Nah, kekuatan politik Soekarno ini ternyata juga terus melemah. Di 1967, Sobat Bahana, MPRS ini akhirnya menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Dan setahun kemudian, Soeharto ini dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Sobat Bahana, bagaimana sebenarnya kronologi gerakan 30 September PKI ini? Di malam 30 September hingga dini hari ya, 1 Oktober 1965, kelompok yang kemudian dikenal sebagai G30S ini bergerak di Jakarta. Sejumlah pasukan mendatangi kediaman para perwira tinggi Angkatan Darat, dan sasaran utamanya adalah sejumlah jenderal yang dianggap ini terkait dengan kepemimpinan Angkatan Darat gitu, Sobat Bahana. Ada 6 jenderal yang menjadi korban gerakan 30 September ya. Letnan Jenderal Ahmad Yani, kemudian Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, ada juga Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D. Ipanjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Baik, Sobat Bahana, kita nanti bakal kulik lagi peristiwa ini, dan Lila juga sekali lagi tunggu nih ya tanggapan atau komentarnya, silakan bisa di-share. Kalau menurut kamu, gimana sih cara generasi muda itu menjaga persatuan di era digital seperti sekarang?
6: Saya juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time.
7: Ade.
8: Ibu, Ade, Ayah pulang.
9: Yeay, Ayah pulang.
10: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
9: Iya, kotor.
10: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
8: Aduh iya, maaf deh Bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru Ayah.
10: Untung Ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
8: Ih, Ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
10: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
11: Lebih hemat.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana Pertamina tidak menaikkan harga BBM per 1 Oktober 2026. Sobat Bana, PT Pertamina Persero memastikan harga BBM subsidi maupun non-subsidi per 1 Oktober 2026 hari ini belum mengalami perubahan. Harganya masih dengan yang berlaku pada September 2026. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga Kitty Andora seperti dikutip dari okzone.com hari ini mengatakan harga BBM subsidi Sobat Bana tetap mengikuti kebijakan pemerintah yang tidak akan mengalami kenaikan sampai akhir tahun 2026. Sobat Bana, sementara untuk BBM non-subsidi, Pertamina mempertimbangkan berbagai faktor sebelum melakukan penyesuaian harga, termasuk di dalamnya menimbang daya beli masyarakat. Sobat Bana, kondisi masyarakat sampai saat ini menjadi salah satu pertimbangan juga untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Dan belum ada perubahan harga BBM Pertamina, Sobat Bana memasuki Oktober 2026. Harga BBM non-subsidi akan tetap dievaluasi dengan memperhatikan berbagai faktor dan juga kondisi yang berkembang. Sobat Bana, Pertamax ini masih di harga Rp15.950 per liter, kemudian Pertamax Green Rp19.150, Pertamax Turbo Rp19.600 per liter, Dex Light Rp23.700 per liter, Pertamina Dex Rp25.200 per liter. Demikian sekilas informasi 104.

0: Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro
1: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro
2: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro
3: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan
4: 104,5 FM Bahana Radio Radio Informasi dan Hiburan
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Di hari kesaktian Pancasila ini menjadi satu momentum untuk bisa kembali menguatkan rasa persatuan dan kesatuan ini ya, di seluruh hati masyarakat Indonesia termasuk generasi muda gitu loh. Nah Sobat Bana, kalau menurut kamu sendiri gimana sih caranya para generasi muda ini bisa terus menjaga persatuan di era digital? Silakan nih bisa kasih tanggapan atau komennya di 085634545. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana ya, ini di aplikasi Xspace Radio gitu. Nah, mungkin sekarang lagi ada dalam perjalanan ke kantor. Kalau ke kantornya baru jam sekarang, udah telat dong. Oh, mungkin masih ada acara kemana gitu ya. Yang mau ke kampus, yang sekarang lagi aktivitas buka toko, jadi sawah, di pasar, atau dimanapun Sobat Bana mungkin juga baru selesai dengan aktivitasnya. Oke, sekarang bisa gabung di sini menikmati ngopi spesial. Momentum yang sekarang kita peringati bersama Sobat Bana, hari kesaktian Pancasila gitu. Dan pagi ini kita gak hanya akan ngomongin atau ngobrolin Pancasila sebagai lima sila yang dulu biasa kita hafal gitu ya. Tapi kita bakal membawa nilai-nilai Pancasila itu ke tempat yang sangat dekat dengan kehidupan kita gitu loh Sobat Bana. Handphone, betul, pasti ada ke media sosial, ke WhatsApp, ya, ke TikTok, ke Instagram, Facebook, YouTube, grup keluarga, bahkan ke kolom komentar. Nah, karena hari ini Sobat Bana, salah satu tempat kita bertemu dengan banyak orang ya, bukan hanya di pasar, di sekolah, di tempat kerja atau di lingkungan atau di kampung gitu, tapi juga di ruang digital gitu. Nimbrung ngomongin sesuatu yang dari banyak daerah yang gak kenal, bisa dalam satu topik tuh banyak banget komentarnya gitu. Atau mungkin justru semakin mudah terpecah karena teknologi Sobat Bana. Nah itulah ya bakal kita bongkar pagi hari ini gitu. Bagaimana generasi muda itu bisa menjaga rasa persatuan di era digital Sobat Bana? Coba deh nih menurut kamu ya, apa sih tantangan terbesar untuk menjaga persatuan di media sosial? Apakah berbeda pendapat di media sosial ini juga artinya gak bisa bersatu gitu? Nah pernah gak sih Sobat Bana itu hampir bertengkar dengan teman hanya gara-gara komentar atau postingan? Nah yang paling menarik Sobat Bana, apa nih yang bisa dilakukan anak muda supaya media sosial itu menjadi tempat yang kuat ya, untuk memperkuat persatuan, bukan justru memperlebar perbedaan gitu? Silahkan gabung barengan kita di sini di Ngopi Spesial. Kirimkan pendapat, pengalaman, atau cerita kamu di 085634545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana, chatroom yang ada di radio visualnya Bahana, di aplikasi Xspace.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Maju Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin berlalu lintas. Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Bana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur, hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus muncul, baik pada transportasi darat, laut, maupun udara. Musibah KM Virgo Transport 8 hendaknya tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa setiap penumpang berhak mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan maupun keuntungan. Mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayaan armada, serta mengikuti arahan kru adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sobat Bana, perjalanan yang baik bukanlah perjalanan yang paling cepat, tetapi perjalanan yang membawa kita pulang dengan selamat. Saya Ao Bana, inilah Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Taju boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Presiden Prabowo memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya. Sobat Bana, Presiden Prabowo Subianto ini memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur pada hari ini, Kamis 1 Oktober. Dalam agenda ini, Sobat Bana, Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara. Presiden juga dijadwalkan meresmian Museum Kesaktian Pancasila yang sudah menjalani revitalisasi. Sobat Bana, Prabowo hadir didampingi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Upacara juga turut dihadiri perwakilan TNI Polri dan juga pelajar dari sejumlah sekolah. Sobat Bana, peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
1: Flash News. Radio 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, hari ini Listio Sigit diberhentikan ya. Dan Komisi 3 DPR sudah menyetujui Suyudi ini menjadi penggantinya, menjadi Kapolri. Sobat Bana, Presiden Prabowo Subianto ini mengirimkan surat surprise, surat presiden gitu maksudnya, pada DPR terkait usulan pemberhentian Jenderal Listio Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri dan pengangkatan Kapolri baru gitu, dan Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto ini yang diusulkan untuk menggantikan Listio Sigit. Sobat Bana, kalau menurut Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan pimpinan DPR ini sudah menerima surprise itu pada hari Kamis 1 Oktober hari ini, dan menurutnya Presiden Prabowo ini mengusulkan Komjen Suyudi Aryo Seto sebagai calon Kapolri. Nah, Suyudi sendiri saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN. Buat Bana, Kompol Polisi Suyudi ini nanti akan menjalani fit and proper test ya sebagai calon Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan setelah proses uji kelayakan dan kepatutan, Komisi 3 DPR ini menyepakati Suyudi Aryo Seto sebagai calon Kapolri yang diusulkan untuk menggantikan Listio Sigit gitu. Jadi nanti akan dimintai persetujuan anggota Komisi 3 DPR ya terkait proses pergantian Kapolri ini, dan persetujuan diberikan oleh anggota dari seluruh fraksi yang hadir dalam rapat. Nah, dengan demikian Suyudi ini mendapat persetujuan Komisi 3 DPR untuk melanjutkan proses pergantian Kapolri setelah Presiden Prabowo mengirimkan surprise kepada DPR. Buat Bana, Listio Sigit yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolri dan Suyudi ini diusulkan untuk mengganti posisi itu melalui tahapan yang ditetapkan dalam mekanisme pergantian Kapolri. Baik, kita masih punya waktu 19 menit lagi di Ngopi Spesial pagi hari ini. Silakan di 085634545454 untuk yang ingin ngobrolin topik kita hari ini. Hari ini kan spesial kan, memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Nah, menurut kamu gimana sih generasi muda itu bisa menjaga rasa persatuan di era digital gitu loh. Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati hari ini nih, Sobat Bana, merupakan salah satu hari besar nasional kan. Nah, peringatan itu tidak hanya berhenti pada upacara atau seremoni aja, tapi juga PPIP sendiri juga pernah menekankan nilai Pancasila ini perlu diwujudkan dalam tindakan nyata dan juga perilaku kehidupan sehari-hari gitu loh. Nah, kalau dulu kita bicara tentang menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari, sekarang ada satu ruang baru nih yang gak boleh kita abaikan, Sobat Bana, ruang digital gitu. Coba deh bayangin nih, Sobat Bana, satu orang membuat postingan dalam hitungan menit bisa dilihat puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang ya. Satu komentar itu bisa dibalas oleh orang dari daerah yang berbeda, dan orang yang gak pernah kita kenal pun bisa aja tiba-tiba berdebat dengan kita gitu loh. Dan kadang-kadang kita bahkan tidak tahu gitu apakah informasi yang kita baca itu benar atau enggak ya. Nah, itu dia di sini tantangannya, Sobat Bana. Karena menjaga persatuan di era digital ini berarti semua orang harus memiliki pendapat yang sama. Bukan berarti gitu ya, semua orang harus memiliki pendapat sama, enggak. Persatuan itu kan bukan berarti harus seragam gitu kan. Kita tuh boleh berbeda pilihan, boleh berbeda pendapat, boleh berbeda selera musik, boleh berbeda klub sepak bola, boleh berbeda cara melihat sebuah persoalan gitu, enggak harus sama gitu. Tapi tetap harus saling menghormati satu sama lain gitu loh. Dan justru disitulah letaknya nilai Pancasila gitu, bukan ketika semua orang sepakat ya, tetapi ketika kita berbeda tapi masih bisa saling menghargai satu sama lain gitu. Oke, Sobat Bana, yang pengin gabung di sini kita tungguin di 085634545454 ya. Pagi dulu dari Murni.
Berbeda pendapat itu biasa, yang penting jangan menyerang pribadi. Kita nggak bisa setuju dengan pendapat seseorang tanpa membenci orangnya gitu. Jadi jangan sampai deh perbedaan pendapat, terutama ketika kita menyampaikan sesuatu di ruang digital itu hanya untuk aja saling serang gitu. Tapi mungkin bisa saling mengingatkan kalau ada sesuatu yang salah. Ih, menarik loh ini ya. Nggak setuju dengan pendapat seseorang bukan berarti harus membenci orangnya gitu kan.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya.
2: Yeah.
0: Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu. Yang gak mau kendalikan.
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rindumu telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Setelah aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Saatnya Lila pamit dulu dari ngopi spesial pagi ini di edisi Jumat Sabtu edisi Kamis ya, 1 Oktober. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan terus gabung di sini di 104,5 FM Bana Radio. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

penuh informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet. Edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, kasus ISPA di Magetan naik hingga 1.800 pasien. Dinkes sebut masih stabil. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Magetan Jawa Timur mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, jumlah kasus ISPA tercatat mencapai sekitar 1.800 pasien dalam satu pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan peningkatan kasus tersebut terpantau dalam sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR yang dipantau setiap pekan. Rohmat menyebutkan perkembangan kasus ISPA kemudian terus dipantau hingga pekan berikutnya dan jumlah berada di kisaran 1.800 kasus. Meski jumlahnya meningkat, kondisi tersebut belum menunjukkan lonjakan yang tajam. Menurut Rohmat, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kasus ISPA di Magetan tahun ini memang mengalami kenaikan. Namun, peningkatan tersebut masih berada dalam batas yang dipantau melalui sistem kewaspadaan dini.
3: Peningkatan itu masih, kalau di sistem SKDR kita itu masih stabil. Memang kalau dibandingkan, jadi dibandingkan dengan tahun lalu, di minggu yang sama, tahun ini itu ada kenaikan. Cuma masih dalam kondisi yang stabil.
2: Peningkatan kasus ISPA tersebut terlihat dari laporan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk puskesmas dan rumah sakit. Rohmat mengatakan peningkatan kasus ISPA tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Kondisi cuaca selama musim kemarau menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan saluran pernapasan masyarakat. Selain kondisi cuaca dan lingkungan, ISPA juga dapat dipicu berbagai penyebab termasuk infeksi virus dan paparan polusi udara. Menurut Rohmat, kondisi udara yang panas, kering berdebu serta adanya asap akibat kebakaran dapat meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernapasan. Karena itu masyarakat perlu lebih memperhatikan kondisi kesehatan selama musim kemarau.
3: Yang kita lihat itu kan gejala-gejala ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, kemudian ILI, influenza like illness, kemudian juga kasus-kasus SARI. SARI itu infeksi saluran pernapasannya berat, biasanya kasusnya di rumah sakit. Yeah. Jadi ini kan kita dasar lapornya itu ya dari puskesmas, dari rumah sakit yang melaporkan kejadian-kejadian itu. Nah, itu
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus ISPA melalui SKDR. Pemantauan dilakukan setiap minggu untuk melihat apakah kenaikan kasus masih dalam kondisi stabil atau mulai menunjukkan lonjakan yang perlu diwaspadai. Rohmat mengimbau masyarakat yang mengalami gejala gangguan pernapasan untuk menjaga kondisi tubuh dan menggunakan masker terutama ketika berada di lingkungan yang berdebu atau banyak asap. Ia juga meminta masyarakat tidak panik menyikapi kenaikan kasus tersebut, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, pencuri uang penunggu pasien RSUD Dr. Sugiri Lamongan yang viral ditangkap. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter

0: di ruang tunggu untuk mencari makan. Ketika kembali, uang tunai sebesar 2,5 juta yang disimpan di dalam tas ternyata sudah hilang. Aksi pencurian tersebut terekam CCTV. Dalam rekaman, seorang perempuan berpakaian hitam terlihat mendekati tas korban, memeriksa isinya, kemudian mengambil uang dan meninggalkan lokasi. Dari penangkapan PR, polisi mengamankan sisa uang hasil curian sebesar 500 ribu. Dalam pemeriksaan awal, PR juga mengaku pernah melakukan aksi serupa di 5 lokasi di wilayah Bojonegoro, termasuk rumah sakit, mal, dan pusat perbelanjaan. Sementara untuk Lamongan, polisi menyebut baru satu lokasi, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sukiri. Saat ini, PR diamankan di Mapolres Lamongan dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, jenazah Dodi Sumarno, korban KM Virgo Transport 8 tiba di Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana duka menyelimuti Dusun Cetak, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada Rabu 30 September 2026. Tangis keluarga pecah saat jenazah Dodi Sumarno tiba di rumah duka setelah berhasil diidentifikasi sebagai salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Peti jenazah berwarna biru tiba menggunakan ambulans sekitar pukul 10 WIB. Begitu diturunkan dan dibawa masuk ke rumah, isak tangis keluarga langsung pecah. Jenazah kemudian disemayamkan sebelum disolatkan dan dimakamkan di pemakaman umum dusun setempat. Kepergian Dodi meninggalkan duka mendalam bagi istri, Selvia Dwi Ratnasari, serta dua putranya yang masih duduk di bangku kelas 1 dan 6 SD. Anak sulungnya Kenzo Alvaro Putra Diandra bahkan terlihat histeris saat menyaksikan kepulangan sang ayah dalam peti jenazah. Dodi diketahui bekerja sebagai kernet truk ekspedisi. Ia menumpang KM Virgo Transport 8 dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin untuk mengantarkan logistik. Namun kapal tersebut tenggelam di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sebelum mencapai tujuan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Anang Heri Prabowo, mengatakan pihaknya menerima informasi mengenai warga Ngawi yang menjadi korban kecelakaan kapal tersebut dari BPBD Provinsi Jawa Timur.
3: Masih, jadi kemarin sore kita dapat informasi dari teman-teman dari provinsi, baik BPBD maupun Dinas Sosial Provinsi, adanya warga Ngawi yang ditemukan di korban kecelakaan kapal Virgo yang terjadi 2 minggu yang lalu. Atas nama Mas Dodi Sumarno, itu kebetulan warga Ngawi di Kecamatan Geneng, desanya Desa Klitik. Info yang kita terima itu awal ekspedisi. Ikut menumpang banyak, ikut naik kapal di situ sebagai ekspedisi di kendaraan.
4: Kenaik truk?
3: Iya, kenaik truk, betul ya. Tadi pagi dari teman-teman dari dinas ataupun dari provinsi, dari jasa ada juga, itu melakukan koordinasi dengan provinsi dan dari pihak keluarga didampingi teman-teman juga. Tadi malam sudah meluncur ke Surabaya untuk penyebutan jenazah tersebut. Tadi barusan pukul 10 ini kita semayamkan di rumah duka dulu, setelah itu kita makamkan.
5: Ditemukan kapan, Pak?
3: Itu infonya terakhir kemarin sore. Jadi sudah kurang lebih selama 2 minggu atau 14 hari lah kira-kira.
2: Sementara itu, mertua korban Heri Siswanto menuturkan keluarganya pertama kali mendapatkan kabar mengenai penemuan jenazah Dodi pada Senin siang. Informasi tersebut diterima Selvia melalui pesan WhatsApp dari Basarnas Banjarmasin. Heri menyebut jenazah Dodi ditemukan masih berada di dalam lambung kapal. Setelah proses identifikasi dan penjemputan selesai, jenazah akhirnya dipulangkan ke kampung halaman. Kini Dodi telah dimakamkan di pemakaman umum Desun Cetak. Rumah duka masih didatangi kerabat, tetangga, dan warga yang datang menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, gara-gara judul 2

0: pemuda Tuban dibekuk polisi usai bobol 13 sekolah di 2 kabupaten. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Akibat kecanduan judi online, dua pemuda asal Tuban berinisial AHN 22 tahun dan KTH 22 tahun nekat menjadi sindikat spesialis pembobol sekolah. Keduanya diringkus oleh jajaran Satreskrim Polresta Tuban di rumah masing-masing usai membobol UPT SDN Mulyo Agung 2, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban pada Kamis 3 September 2026. Wakapolres Tuban Kompol Supian dalam konferensi pers pada Selasa 29 September 2026 mengonfirmasi bahwa kedua tersangka merupakan residivis yang telah beraksi di 13 titik sekolah berbeda di wilayah Kabupaten Tuban dan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
2: Jadi itu terjadi TKP-nya tadi di yang pertama adalah di SDN 2 Singgahan, Kecamatan A, Kabupaten Tuban, yang mana pada saat pagi-pagi itu di lingkungan petugas kebersihan itu mengetahui bahwa di ruang guru ternyata pintunya sudah rusak. Nah, setelah dirusak ternyata kemudian dimasuk, ternyata di dalamnya itu juga acak-acak berantakan. Nah, setelah itu di dalamnya itu ada juga CCTV atau kamera pengawas, kemudian akan mengecekkan ternyata setelah diputar itu ada seseorang yang juga itu adalah.
1: Aksi kejahatan ini terungkap setelah penjaga sekolah SDN Mulyo Agung 2 menemukan pintu kantor guru rusak akibat dicongkel dan 3 unit laptop merek HP senilai 20 juta raib. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang kerap mengincar peralatan elektronik seperti laptop, tablet, LCD proyektor, sound system, kamera, hingga uang tunai untuk dijual demi modal judi online. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun atau denda maksimal 500 juta. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Jackson kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
0: Baby
2: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, sebut bahana yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, sobat bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, sobat bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, sobat bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Jadi ya, lagi. Pro dong.
2: Iya, tetap pro.
1: Apa gitu? Dari depan aja ya, lipsingnya dari depan ya, ini ya.
2: Dari depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar nggak terlalu, biar nggak terlalu. Aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan mas.
1: Pacitan ya.
3: Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan bim. Dari depan bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, kita suka backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Yo, kopi siji yo.
1: Iya, entar isik yo.
0: Rokok endi yo?
1: Ya.
0: Rokoknya kok gak merek yo? Ki asli pora iki.
1: Jajanan wae. Wis to murah-murah.
0: Se. Iki ciri-ciri rokok ilegal yo.
1: Piye?
0: Rokok polos tanpa dilekati pita cukai. Terus pita cukai bekas pakai. Koyok ngene iki yo.
1: Waduh lah, aku mong dodol. Sanksine apa kuwi?
0: Iso dipidana lo yu. Dikenakan penjara 1 tahun hingga 5 tahun atau denda 2 kali hingga 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
1: Waduh, wes aku nak nora dodol nah aku.
0: Berarti ki gratis ya yu.
1: Aja. Arep tak laporke dhisik ning kantor bea cukai terdekat.
2: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
3: Ini panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh. Nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet. Bener tak?
4: Yo pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis. Yo iku kelas A, B, lan C.
3: Bedane piye wae bu?
4: Kelas A tahan 8-9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
3: Lan kelas B?
4: Sing kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
3: Nah terus nek kelas C?
4: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
6: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedongsari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
5: toko UD Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
4: Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet. Edisi Kamis, 1 Oktober 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, kasus ISPA di Magetan naik hingga 1.800 pasien. Dinkes sebut masih stabil. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Magetan Jawa Timur mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, jumlah kasus ISPA tercatat mencapai sekitar 1.800 pasien dalam satu pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan peningkatan kasus tersebut terpantau dalam sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR yang dipantau setiap pekan. Rohmat menyebutkan perkembangan kasus ISPA kemudian terus dipantau hingga pekan berikutnya dan jumlah berada di kisaran 1.800 kasus. Meski jumlahnya meningkat, kondisi tersebut belum menunjukkan lonjakan yang tajam. Menurut Rohmat, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kasus ISPA di Magetan tahun ini memang mengalami kenaikan. Namun, peningkatan tersebut masih berada dalam batas yang dipantau melalui sistem kewaspadaan dini.
3: Peningkatan itu masih, kalau di sistem SKDR kita itu masih stabil. Memang kalau dibandingkan, jadi dibandingkan dengan tahun lalu, di minggu yang sama, tahun ini itu ada kenaikan. Cuma masih dalam kondisi yang stabil.
2: Peningkatan kasus ISPA tersebut terlihat dari laporan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk puskesmas dan rumah sakit. Rohmat mengatakan peningkatan kasus ISPA tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Kondisi cuaca selama musim kemarau menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan saluran pernapasan masyarakat. Selain kondisi cuaca dan lingkungan, ISPA juga dapat dipicu berbagai penyebab termasuk infeksi virus dan paparan polusi udara. Menurut Rohmat, kondisi udara yang panas, kering berdebu serta adanya asap akibat kebakaran dapat meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernapasan. Karena itu masyarakat perlu lebih memperhatikan kondisi kesehatan selama musim kemarau.
3: Yang kita lihat itu kan gejala-gejala ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, kemudian ILI, influenza-like illness, kemudian juga kasus-kasus SARI. SARI itu infeksi saluran pernapasannya berat, biasanya kasusnya di rumah sakit. Jadi ini kan kita dasar laporannya itu ya dari puskesmas, dari rumah sakit yang melaporkan kejadian-kejadian itu. Nah, itu
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus ISPA melalui SKDR. Pemantauan dilakukan setiap minggu untuk melihat apakah kenaikan kasus masih dalam kondisi stabil atau mulai menunjukkan lonjakan yang perlu diwaspadai. Rohmat mengimbau masyarakat yang mengalami gejala gangguan pernapasan untuk menjaga kondisi tubuh dan menggunakan masker terutama ketika berada di lingkungan yang berdebu atau banyak asap. Ia juga meminta masyarakat tidak panik menyikapi kenaikan kasus tersebut, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan.

0: rumahnya pada Rabu 30 September. Setelah sekitar satu minggu diburu tim URC Joko Tingkir Satreskrim Polres Lamongan. Kasus ini sobat terjadi pada 21 September 2026 di ruang tunggu ICU RSUD Dr. Sugiri. Saat itu keluarga pasien meninggalkan tas di ruang tunggu untuk mencari makan. Ketika kembali, uang tunai sebesar 2,5 juta yang disimpan di dalam tas ternyata sudah hilang. Aksi pencurian tersebut terekam CCTV. Dalam rekaman, seorang perempuan berpakaian hitam terlihat mendekati tas korban, memeriksa isinya, kemudian mengambil uang dan meninggalkan lokasi. Dari penangkapan PR, polisi mengamankan sisa uang hasil curian sebesar 500 ribu. Dalam pemeriksaan awal, PR juga mengaku pernah melakukan aksi serupa di 5 lokasi di wilayah Bojonegoro, termasuk rumah sakit, mal, dan pusat perbelanjaan. Sementara untuk Lamongan, polisi menyebut baru satu lokasi, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sugiri. Saat ini, PR diamankan di Mapolres Lamongan dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, jenazah Dodi Sumarno, korban KM Virgo Transport 8 tiba di Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana duka menyelimuti dusun Cetak, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada Rabu 30 September 2026. Tangis keluarga pecah saat jenazah Dodi Sumarno tiba di rumah duka setelah berhasil diidentifikasi sebagai salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Peti jenazah berwarna biru tiba menggunakan ambulans sekitar pukul 10 WIB. Begitu diturunkan dan dibawa masuk ke rumah, isak tangis keluarga langsung pecah. Jenazah kemudian disemayamkan sebelum disolatkan dan dimakamkan di pemakaman umum dusun setempat. Kepergian Dodi meninggalkan duka mendalam bagi istri, Selvia Dwi Ratnasari, serta dua putranya yang masih duduk di bangku kelas 1 dan 6 SD. Anak sulungnya Kenzo Alvaro Putra Diandra bahkan terlihat histeris saat menyaksikan kepulangan sang ayah dalam peti jenazah. Dodi diketahui bekerja sebagai kernet truk ekspedisi. Ia menumpang KM Virgo Transport 8 dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin untuk mengantarkan logistik. Namun kapal tersebut tenggelam di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sebelum mencapai tujuan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Anang Heri Prabowo mengatakan, pihaknya menerima informasi mengenai warga Ngawi yang menjadi korban kecelakaan kapal tersebut dari BPBD Provinsi Jawa Timur.
3: Masih jadi kemarin sore kita dapat informasi dari teman-teman dari provinsi, baik BPBD maupun Dinas Sosial Provinsi, adanya warga Ngawi yang ditemukan di korban kecelakaan kapal Virgo yang terjadi 2 minggu yang lalu. Atas nama Mas Dodi Sumarno, itu kebetulan warga Ngawi di Kecamatan Geneng, desanya Desa Klitik. Info yang kita terima itu awal ekspedisi. Ikut menumpang tuanya, ikut naik kapal di situ sebagai ekspedisi di kendaraan.
4: Kenaik truk.
3: Iya, kenaik truk betul ya. Tadi pagi dari teman-teman dari dinas ataupun dari provinsi, dari jasa ada juga itu melakukan koordinasi dengan provinsi dan dari pihak keluarga didampingi teman-teman juga tadi malam sudah meluncur ke Surabaya untuk penyebutan jenazah tersebut. Jadi barusan pukul 10 ini kita semayamkan di rumah duka dulu, setelah itu kita makamkan.
5: Ditemukan kapan, Pak?
3: Itu infonya terakhir kemarin sore. Jadi sudah kurang lebih selama 2 minggu atau 14 hari lah kira-kira.
2: Sementara itu, mertua korban Heri Siswanto menuturkan keluarganya pertama kali mendapatkan kabar mengenai penemuan jenazah Dodi pada Senin siang. Informasi tersebut diterima Selvia melalui pesan WhatsApp dari Basarnas Banjarmasin. Heri menyebut jenazah Dodi ditemukan masih berada di dalam lambung kapal. Setelah proses identifikasi dan penjemputan selesai, jenazah akhirnya dipulangkan ke kampung halaman. Kini Dodi telah dimakamkan di pemakaman umum Desun Cetak. Rumah duka masih didatangi kerabat, tetangga, dan

0: warga yang datang menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, gara-gara judol, dua pemuda Tuban dibekuk polisi usai bobol 13 sekolah di dua kabupaten. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Akibat kecanduan judi online, dua pemuda asal Tuban berinisial AHN 22 tahun dan KTH 22 tahun nekat menjadi sindikat spesialis pembobol sekolah. Keduanya diringkus oleh jajaran Satreskrim Polresta Tuban di rumah masing-masing usai membobol UPT SDN Mulyo Agung 2, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban pada Kamis 3 September 2026. Wakapolres Tuban Kompol Supian dalam konferensi pers pada Selasa 29 September 2026 mengonfirmasi bahwa kedua tersangka merupakan residivis yang telah beraksi di 13 titik sekolah berbeda di wilayah Kabupaten Tuban dan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
3: Jadi itu terjadi TKP-nya tadi di yang pertama adalah di SDN 2 Singgahan, Kecamatan Kabupaten Tuban, yang mana pada saat pagi-pagi itu di lingkungan petugas kebersihan itu mengetahui bahwa di ruang guru ternyata pintunya sudah rusak. Nah, setelah dirusak ternyata kemudian dimasuk ternyata di dalamnya itu sudah acak-acak berantakan. Nah, setelah itu di dalamnya itu ada juga CCTV atau kamera pengawas, kemudian lakukan pengecekan ternyata setelah diputar itu ada seseorang yang juga itu adalah.
2: Aksi kejahatan ini terungkap setelah penjaga sekolah SDN Mulyo Agung 2 menemukan pintu kantor guru rusak akibat dicongkel dan 3 unit laptop merek HP senilai 20 juta raib. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang kerap mengincar peralatan elektronik seperti laptop, tablet, LCD proyektor, sound system, kamera, hingga uang tunai untuk dijual demi modal judi online. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun atau denda maksimal 500 juta. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan.
4: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
5: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
3: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini? Yang mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Barengan Lupita Bana di ajang Ngopi Bana dan bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bana, ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur yang butuh modal untuk usaha ya. Ada kredit multiguna, digunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada lagi kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong. Bunganya hanya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman jangka waktunya 3 tahun. Sontono semuanya, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana sama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Mau gabung di ajang Kopi Bahana, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Ataupun di siang hari ini yang barusan gabung juga di Xpace Radio, ataupun barusan gabung di live streaming di www.banfmngai.com juga, selamat siang semuanya ya. Nah sobat benar semuanya, topik kita hari ini ya, yang mungkin juga lagi sibuk dengan segala aktivitas ya, ataupun lagi menikmati kebersamaan barengan keluarga, tinggalnya tanggal muda gitu ya. Ya kalau tanggal muda itu pas gajian ya, hari yang ditunggu-tunggu gitu ya. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti topiknya ini hari kesaktian Pancasila ya. Pas hari ini kita memperingati hari kesaktian Pancasila. Hari kesaktian Pancasila itu Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Nah ini peringatannya diperingati setiap tanggal 1 Oktober, tepat hari ini ya kita memperingati hari kesaktian Pancasila gitu ya. Nah sobat mana semuanya, Pancasila itu pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Juga nilai persatuan, gotong royong dan menghargai keberagaman. Bagaimana nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama oleh generasi muda ya. Nah sobat mana semuanya, menurut kamu ya, ini apa makna hari kesaktian Pancasila bagi generasi muda ya? Menurut kamu, makna hari kesaktian Pancasila bagi generasi muda itu apa? Ditunggu opininya ya, nanti bisa WA di 0856345445.

0: Stand up.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: burgernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Jan gumun tenan aku. Nek kelingan no kadang mes sama mesem dhewe.
5: Menda.
4: Iya. Nguyang-nguyu dhewe. Oh sedih-sedih dhewe hel. Wis tak golek ning ndi-ndi, tapi gak temu.
5: Gak temu.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Masih Bahana Lupita Bahana di ajang Ngopi Bahana bersama UMKM Jawa Timur, tepat mudah murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya Sobat Bahana, hanya dengan jaminan PPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito, bunganya sangat murah. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito di jamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kajogoroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kasine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, teleponnya 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671-300. Kantor Kas Geneng, Jalan PK Sutono Geneng Ngawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, tepat mudah murah. Jadi Sobat Bahana semuanya, habis ini nanti ada talkshow ya bersama owner dari Batik Pringgondani. Mereka peringatan Hari Batik ya, besok tanggal 3 Oktober kita memperingati Hari Batik. Dan nanti kita akan ngobrol dengan ownernya Batik Pringgondani mulai jam 1 siang ya. Sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana. Terima kasih, dan nanti ketemu lagi sama Lupita di ngobrol bareng bersama owner dari Batik Pringgondani.

0: Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Buana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus muncul, baik pada transportasi darat, laut maupun udara. Musibah KM Virgo Transport 8 hendaknya tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa setiap penumpang berhak mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan maupun keuntungan. Mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayaan armada, serta mengikuti arahan kru adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sobat Buana, perjalanan yang baik bukanlah perjalanan yang paling cepat, tetapi perjalanan yang membawa kita pulang dengan selamat. Saya Ao Buana, inilah Taju Buana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Buana. Taju boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya, apa kabar di siang hari ini ya? Dan tentu saja di siang hari ini merupakan hari yang sangat menyenangkan ya, pastinya di siang hari ini yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun di barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio. Selamat siang semuanya. Dan nanti tanggal 2 Oktober ya, ditetapkan melalui Kepres nomor 33 tahun 2009, setelah batik itu diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada 2 Oktober 2009 ya. Nah, sobat mana semuanya, Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Sobat mana semuanya, kita akan ngobrol bareng dengan Bapak Sukadi ya, owner dari Batik Pringgondani. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Bapak. Gimana Pak kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat ya. Wah, ini persiapannya ini Pak ya, di belakang banyak batik ini. Kiri kanan belakang Bapak batik. Enggak, silakan Bapak. Oh iya, batik semuanya, batikan semua gitu ya. Monggo Bapak silakan menyapa buat Sobat Bahana, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, para pendengar pemirsa Radio Bahana dimanapun saja berada, selalu sehat dikarena oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan menjadi lancar dan tetap jaga kesehatan dan selalu berinovasi. Oke.
0: Okay. Bapak, ini sekarang gimana Pak ini persiapannya ini untuk Hari Batik ini Bapak?
1: Batik ya?
0: Ya.
1: Ya. Jadi selalu memberikan inovasi, memberikan satu terobosan dan banyak hukum yang harus dikerjakan. Batik tidak sekedar dipakai di mati, tapi banyak terobosan jadi sumber-sumber penyakit ekonomi bagi masyarakat yang berinovasi.
0: Ya, baik. Pak Sukati bisa bercerita ya mengenai awal mula berdirinya Batik Pringgondani ini Bapak. Monggo silakan, mungkin bisa bercerita ini Bapak.
1: Jadi, kita betul saya orang yang senang berinovasi ya. Tahun-tahun 2009 sampai 2013 kami selalu batik ada satu inovasi baru tentang batik. Saya pikir waktu itu baru ada dua yang saya ketahui, ada DWD dan Pak Guru di Sodati. Ini mencukupi masyarakat Ngawi, cukup saya belajar mencoba tiba katakan banyak kesana kemari ke pengrajin batik ke Solo, tanya ke Jogja. Nah, kebetulan saya juga kesenian, sehingga kami mencoba-coba tahun 2013 dan alhamdulillah jalan sampai sekarang ini. Kami terinspirasi dari dorongan Pemkab Ngawi.
0: Iya, oh dorongan dari Pemkab Ngawi juga ya Bapak. Bapak ini kenapa ini kok memilih namanya tuh Batik Pringgondani ini Bapak? Pasti ada ini ya, ada sejarahnya gitu ya. Gimana kok milih namanya Pringgondani? Pringgondani tuh ini ya, apa tuh tempatnya?
1: Kerajaannya Gadokocol.
0: Gadokocol.
1: Kerajaannya Gadokocol. Kerajaannya namanya Pringgondani. Kebetulan saya adalah seorang dalang.
0: Dalang. Oh, dalang wayang kulit. Iya.
1: Melatih anak-anak dalang. Jadi Pringgondani adalah kerjaan Gadokocol, di mana Gadokocol itu bisa mabur terbang, maka kami nama Batik Pringgondani ini akan cepat booming gitu.
0: Gitu ya ya. Dari tahun 2013.
1: Cepat dikenal masyarakat, cepat berkembang.
0: Ya baik. Terus yang jadi motivasi Bapak terjun dan bertahan di dunia batik itu apa Bapak? Yang menjadi motivasi Bapak terjun dan bertahan di dunia batik ini, bagaimana ini Bapak? Kok bisa bertahan ini di dunia batik?
1: Batik ini kan inspirasi Pak ya. Jadi ada filosofinya. Tidak sekedar gambar, jadi ada ceritanya.
0: Ada ceritanya.
1: Ceritanya.
0: Ya, seperti ya, apa? Batik. Oh iya itu.
1: Yang saya pakai ini ya.
0: Nah, itu apa Bapak itu?
1: Ini maksudnya perahu layar.
0: Oh, perahu layar.
1: Di kali itu kan banyak fosil. Fosil kemudian dari perahu ini gading.
0: Gading, oh gitu. Ya ya ya.
1: Ada fosil tulang ini yangnya perahu. Kemudian layarnya ini dimakan terkena melon suka ya.
0: Oh iya iya.
1: Nah, ini daun melon.
0: Daun melon.
1: Terus ini melonnya, daun melonnya yang dan kita desain seperti ini.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Seperti perahu layar seperti ini.
0: Ya, ya, ya.
1: Nah, di filosofinya adalah begitu. Masih banyak yang lain. Bulus tahun, namanya begitu.
0: Oh, bulus tahun juga sama, ada. Gitu, apa? Jadi.
1: Nah, ini saya ambil ini. Pokoknya bulus ini saya ambil sama bulus ini.
0: Gitu.
1: Atau bulus.
0: Ya. Ada gambarnya bulus juga ya Pak ya, berarti Pak ya.
1: Ada kembang-kembang melon juga ada fosil-fosilnya.
0: Oh, itu ciri khasnya ya Pak ya, berarti memang dari Ngawi semuanya itu.
1: Ya.
0: Itu bulus yang ada di tahun.
1: Itu kan tidak rugi ya.
0: Iya ya.
1: Yang bertahan itu sekarang mungkin motifnya sudah aus ya. Ya kita sekarang dulu buat motif baru. Dan 5 tahun depan kamu suruhkan lagi jadi motif baru.
0: Gitu.
1: Dengan warna yang baru.
0: Oh, dengan warna yang baru.
1: Yang tambah sedikit-sedikit gitu.
0: Iya.
1: Ini spekulasi. Iya. Kadang-kadang pada aus tidak ada.
0: Gitu, nggak ada ya. Selalu berkembang ya, batik itu berarti.
1: Berkembang, dinamis.
0: Dinamis, ya. Nah, ini.
1: Terus rupanya banyak. Misalkan saya potong sisa-sisa itu bisa kita gunakan untuk sapu tangan, untuk tempat-tempat
0: gitu.
1: Kecil, untuk tas, untuk udang.
0: Oh, untuk udang.
1: Semuanya semua berguna.
0: Oh, semuanya berguna ya? Ya. Walaupun itu perca-perca ya, kecil-kecil. Ya,
1: walaupun sudah perca-perca kecil itu kita simpan, terus nanti ada yang minta dompet kecil untuk HP atau untuk apa itu bisa kita jahit dari dompet kecil untuk dan sepon dan sebagainya. Itu ya, untuk oleh-oleh orang punya hajat.
0: Oh, untuk oleh-oleh orang hajat.
1: Ya,
0: iya. Bapak untuk ya, ini
1: untuk
0: serius untuk souvenir. Bapak untuk serius mengembangkan usaha batik ini kapan tuh seriusnya itu Bapak? Seriusnya itu kapan?
1: Awal-awal tahun 2013 mulai 2014, 15, 16, 17 ini luar biasa.
0: Oh, luar biasa ya.
1: Ya. Jadi kita banyak mendidik lingkungan ya. Kita perlu percaya kita sebelum tidak didik dulu.
0: Acara ini cara kita, diajari cara membatik ya Bapak ya. Diajari cara membatik.
1: Iya, diajari cara membatik.
0: Oh gitu, ya ya.
1: Tapi ya tidak mesti langsung lulus.
0: Oh.
1: Kalau pula anak paling yang lulus 3, yang 2 gitu.
0: Oh ya, gitu, berarti diseleksi
1: harus
0: dulu.
1: Harus telaten.
0: Iya, ya, harus telaten ya.
1: Telaten.
0: Iya. Bapak mungkin ada cerita pengalaman yang paling berkesan ya selama menjalankan batik Pringgondani ini. Mungkin pengalaman yang paling berkesan itu apa Bapak?
1: Yang berkesan itu pernah dapat pesanan dari mendengar teman-teman guru TK PAUD itu 3.600 potong tidak salah.
0: Oh, 3.600
1: potong. Harus selesai dalam tidak ada 1 bulan.
0: Wow.
1: Dan itu yang malam terus.
0: Lembur Pak berarti.
1: Ah, ini luar biasa.
0: Lembur ya.
1: Itu yang paling berkesan ya.
0: Ya. Terus ini Bapak, yang membuat batik memiliki nilai lebih dibandingkan kain atau produk fashion lainnya itu apa Bapak? Mungkin Bapak bisa bercerita ya ini.
1: Kainnya kita bertanda cetak, yang premis ya. Jadi walaupun yang cap dan yang premis sama aja, kainnya tetap premis kita. Yang kedua, sensasinya, ujiannya yang tidak standar.
0: Gitu.
1: Satu malam penuh, besok baru dilorot. Karena kualitasnya nggak akan baik muncul.
0: Oh, iya.
1: Dan selalu kita pesan pada pembeli, jaring batik setelah dicuci itu harus dangin-dangin saja. Di bawah. Boleh kena sinar matahari.
0: Oh, gitu.
1: Serta mahal pun, kalau kena sinar matahari pasti pudar.
0: Pudar, gitu. Oh gitu.
1: Ya.
0: Itu caranya ya Pak, untuk menjemur ya. Jadi nggak boleh kena sinar matahari langsung ya.
1: Nggak boleh.
0: Terus ini Bapak, ciri khas keunikan dari batik Pringgondan itu apa Pak? Ini yang membedakannya dengan batik lainnya itu apa? Ciri khasnya, ada ciri khasnya pastinya.
1: Ini kita selalu mengangkat kang awi ya. Fosil terutama. Fosil, terus lon, bambu, jati, itu pasti kita, jadi satu, tapi dirinya tidak luntur.
0: Gitu, tidak luntur.
1: Memang
0: ya Pak, pengalaman saya ya, itu saya beli batik juga itu pertama awalnya itu luntur Bapak, tapi terus setelahnya itu enggak Pak, itu bagaimana Pak itu?
1: Itu kadang-kadang printing Pak.
0: Oh printing, oh gitu.
1: Kalau printing pertama pasti luntur, karena itu pabrikan.
0: Gitu. Ya.
1: Masyarakat datang tidak bisa membedakan ini batik tulis, ini batik cap, batik printing. Jadi kalau cap itu kan malamnya yang dicapkan ya.
0: Oh gitu, batik cap. Itu
1: tetap manual.
0: Kalau
1: printing kan bukan batik sebenarnya, itu kain bermotif batik.
0: Jadi, kain bermotif batik.
1: Yang bisa beruntung karena kemampuan keuangan, sehingga kita buatkan desain untuk printing itu kan. Kita titip ke perusahaan printing. Keluarnya nanti bergulung-gulung, itu dipotong.
0: Oh gitu ya.
1: Ini bekerja mesin kalau printing. Kalau cap dan cangkir yang bekerja tangan orang manual.
0: Baik. Berarti ini ada juga yang pakai canting ya Bapak ya? Yang manual masih ada nggak? Ada nggak?
1: Masih ada. Mulai generasi pertama saya masih menyimpan.
0: Mulai awal-awal pertama kali ya Pak ya.
1: Masih menyimpan. Payah awal-awal sekali.
0: Ini sekarang mengenai ini Bapak, proses membatik ya. Ini bagian mana ya, bagian mana yang menurut Bapak paling membutuhkan ketelitian dan kesabaran? Itu yang mana Bapak? Untuk prosesnya membatik itu.
1: Ya, itu yang paling... harus paling sabar itu adalah nyanting batik canting. Itu paling sabar, memang harus betul-betul matang, harus bisa apa, harus matang. Matang ya, jadi ketingkat daripada kematangan malam dan cantingnya tidak boleh bocor, tidak boleh berubah dan sebetulnya tingkat sabarnya tinggi. Kedua, sebelum nyanting kan kainnya itu dilukis, digambar
0: sendiri. Oh gitu, dilukis, digambar dulu.
1: Berapa malam, berapa hari gambar. Kain digambar itu misalnya. Terus yang lagi, yang memang semua tahap memang perlu apa namanya, perlu sabaran. Yang paling harus yang pewarnaan juga perlu sabar, dan penguciannya juga sangat sabar sekali.
0: Gitu ya Pak ya. Berarti artinya penguncian ya. Terakhir tuh ya Pak, namanya penguncian.
1: Ya, kunci, itu tidak boleh langsung di lorot.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya paling tidak satu malam.
0: Satu malam dulu.
1: Diisolasi dengan udara, dimasukkan di plastik, diisolasi.
0: Oh gitu.
1: Kemudian satu malam nggak boleh kena udara. Di pop istilahnya.
0: Oh di pop itu.
1: Pakai plastik.
0: Apa mungkin istilahnya biar merasuk gitu Pak, gimana?
1: Kalau jualannya belum masuk
0: obatnya. Nah ya, yang masuk obatnya itu kalau apa itu kue itu loh Pak, kue itu kalau donat itu kan ya juga di plastik loh Pak, biar mengembang gitu. Nah ini Pak, cara menjaga kualitas batik agar tetap diminati masyarakat ini di tengah perkembangan fashion yang begitu cepat ini Bapak, mana nih Pak caranya menjaga kualitas ini Bapak?
1: Kita satu, tren warna. Kan model kalau model apa namanya model motif terbaru kadang-kadang sudah ada motif baru kita mengikuti kita mirip-mirip gitu.
0: Ya.
1: Yang penting memang tidak boleh luntur, ini kunci utama.
0: Ya, tidak boleh luntur ya, Pati.
1: Warna itu paling berpengaruh.
0: Nah ini Bapak, itu untuk harganya ini Bapak ya, itu sampai berapa itu Bapak harganya?
1: Yang batik mana yang paling nggak ada 150. Dua per kilometer per satu potong.
0: 150.
1: Tapi banyak tuletan, banyak permit, ya bisa 100.
0: Gitu.
1: Kalau kainnya lebih pakai kainnya lebih mahal, primis Sima, primis Jepang, primis Swiss itu bisa 500 lebih.
0: Ada yang 500 lebih.
1: Tingkat, ya tingkat tingkat harga kain, tingkat kepadatan daripada motif, tingkat itu si coretannya banyak berapa kali warna, sebagainya itu yang menentukan harga.
0: Gitu ya Bapak. Jadi memang ini.
1: Kalau cuma kelengan warna satu kali selesai ya, murah saja.
0: Oh murah saja ya. Yang sulit yang pakai canting itu ya Pak ya, canting itu.
1: Iya, canting itu mesti di atas 250.
0: Di atas 250.
1: Mungkin aja mesti dikali kemalan kalau per 2,5 meter belum cukup.
0: Gitu, iya. Berarti itu ya butuh ketelitian juga ya Pak ya untuk nyanting itu ya Pak. Kelaten juga. Kalau orang nggak sabaran itu warna terat-terat gitu ya Pak ya. Nah ini tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dalam menjalankan usaha batik itu apa saja Bapak?
1: Tantangan besar itu dibaca.
0: Oh dibaca.
1: Jadi kita mikir membuat motif motif itu kan tidak sekali jadi ya.
0: Iya.
1: Oke, terus kemudian apa sih yang diselain dan nyambung dan lainnya itu kan sambung tidak seperti ada sambungan tapi ini kan alus semuanya.
0: Ya, ya.
1: Nyanggit namanya, nyanggit capnya.
0: Oh nyanggit, istilahnya nyanggit.
1: Tahu-tahu ada orang pakai batik nyanggit pak apa yang kita ciptakan motifnya.
0: Gitu.
1: Rasanya itu yang harus semua ya itu ciplak dibaca ya dijual tanpa pikir panjang tanpa mikir dan sebagainya. Kami pernah juga tahu tak ada kantong pakai baju saya ini saya jual dari mana belinya bajunya kok bagus berarti teman saya itu ya saat kita ketemu antar pemadik ya kita diskusi lah jangan sampai begini.
0: Ada nih ya Pak ya, ada grupnya Bapak. Ya khusus pembatik itu ada ya Bapak.
1: Ada grupnya ya. PBN. Asosiasi Pembatik Ngawi.
0: PBN namanya apa? Grupnya namanya apa Bapak?
1: Apa?
0: Grupnya namanya apa tadi? Grupnya.
1: PBN.
0: Oh PBN.
1: Asosiasi Pembatik Batik Ngawi.
0: Oh gitu, iya.
1: Asosiasi Paguyuban Batik Ngawi bagaimana? APBN.
0: Oh, APBN ya. Nah ini sekarang ini mengenai generasi muda ya Pak ya. Bagaimana sih cara batik Pringgondan ini mengikuti selera anak muda tanpa kehilangan nilai tradisional batik ini gimana Pak? Ini untuk ini khususnya era sekarang ini anak muda ini gimana Pak?
1: Ya kita baca sementara masih pakai hem-hem biasa ya kalau mau jago manten mau ada resepsi ya pakai pada anak muda. Nah ini punya angan-angan mau buat bas seperti rompi tapi dari batik.
0: Oh gitu. Ya, rompi gitu. Ya bagus Pak itu Pak jadi rompi gitu ya. Nah ini menurut Bapak juga ini Pak seberapa penting media sosial dan pemasaran digital bagi perkembangan usaha batik Pringgondani? Gimana Pak ini untuk media sosialnya tentang pemasarannya ini. Apakah ya, perlu juga ini dikembangkan untuk melalui digital ini, Pak?
1: Jadi medsos itu sangat penting sekali. Banyak online sekarang orang kadang cuma WA, minta motif, ya, dipotokan ini, dipilih yang ini, kemudian kita kirim ya pos via CNT.
0: Oh gitu.
1: Kita kirim manual. Jadi medsos sangat dukung sekali, sangat berguna untuk pengembangan batik. Ya. Nah, dengan apa namanya, terusnya anak-anak muda Uganda, anak-anak sana bisa mengembangkan medsos. Kalau generasi tua ya cukup BA, terlihat mau hidupkan Instagram terus, kadang-kadang sudah tidak anu. Pandangan mata. Kalau WA masih sanggup.
0: Oh ini, gitu, ya ya ya.
1: Ada Facebook ada.
0: Tapi banyak juga ya Pak ya anak muda sekarang ini tertarik dengan menggunakan batik ya, baju batik banyak juga ya Pak anak muda sekarang ya.
1: Banyak juga.
0: Banyak juga ya.
1: Rata-rata kalau sudah ada undangan resepsi resmi itu, saya banyak yang pakai batik.
0: Ya. Nah, ini menurut Bapak apa yang bisa dilakukan ini khususnya buat pelaku UMKM ya agar batik lokal semakin dikenal nih, tidak hanya di daerah tapi juga di luar daerah. Dan ini apa ini Pak ini yang dilakukan ini supaya terkenal ini?
1: Ada apa namanya sebuah terobosan. Pertama yang bisa nyontin itu kan yang punya itu PNS atau pegawai kantoran setiap bank-bank, BUMN, BNP, terus anak-anak sekolah. Nah, ini sementara kita belum pernah menemukan satu jawaban kemampuan anak sekolah itu berapa. Tidak kita tanya ke apa kelas sekolah berapa, itu diplomatis jawabannya. Kita tahu jawabannya terpotong ke anak swastian. Kan kita bisa menemukan diskusi dengan semua pembatik itu anak sekolah sekian, anak sekolah sekian, yang lain kan untuk statis dan statis yang lain kan gitu. Sebenarnya kita belum dapat jawaban pasti ya, anak sekolah itu satu potong berapa. Kita lihat kan dinding sekolah itu kita belum bisa melangkah ke sana gitu. Kalau itu semua pasar yang paling kelihatan kemasan itu sekolah, tentu akan bisa mengangkat ekonomi lingkungan, ekonomi ciptakan lapangan baru banyak bisa terutama ini bisa dipakai semua anak sekolah.
0: Semua anak sekolah juga ya Pak ya.
1: Sampai sekarang kita umur saja belum bisa menjawabkan kemampuan anak sekolah itu.
0: Belum. Bapak ini untuk Pringgondani sendiri ya, batik Pringgondani ini memiliki rencana atau inovasi baru ke depan itu apa ini Pak? Terobosan nanti ke depan Pak? Mungkin bisa ya, dikasih bocoran.
1: Kita adakan edukasi terus.
0: Oh edukasi, ya.
1: Satu sudah berjalan di rumah sendiri ini edukasi. Dari SD mana, dari TK mana, dari SMP mana.
0: Oh gitu, sering berkunjung. Iya, iya.
1: Nah, kedepannya kami ingin membuat apa namanya, ini satu sekolah sebagai anu ya, sebagai contoh. Membuat satu sekolah, anak-anak sekolah membuat motif pasti. Motif ya, gambar motif. Tak sempurnakan nanti, terus tak beli, beli dia. Hasilnya nomor satu saat ini.
0: Oh gitu.
1: Karena itu kan yang intelektual. Sebenarnya saya memproduksi tanpa membiayanya dia walaupun itu hasil lomba.
0: Iya.
1: Apa? Kita buatkan set, terus itu anak-anak maunya mewarnai sendiri.
0: Oh gitu.
1: Jadi yang cap dan kain Dan melangi sendiri, buat baju sendiri. Ini angan-angan saya gitu.
0: Oh gitu ya, program ini ya Pak ya,
1: maksudnya. Jadi dia melangi sendiri, terus sebenarnya, jadi ada rasa bangga dengan karyanya dibuat baju sendiri.
0: Ya baik, baik Bapak. Nah ini untuk peringatan.
1: Nampaknya
0: belum ada. Oh belum ada itu Bapak. Ya nanti bisa
1: belum,
0: itu
1: belum.
0: Bisa diterapkan. Iya, iya. Bapak untuk peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya batik. Nah, apa makna Hari Batik bagi Bapak secara pribadi ini Bapak? Apa maknanya Pak?
1: Ya sebagai momentum untuk peningkatan ekonomi kreatif. Memberikan edukasi pada masyarakat, pada sekolah, pada semua yang terkait tentang perbatikan, tetapi selain tidak menghasilkan sumber ekonomi.
0: Ya, gitu. Ya Bapak. Nah, untuk harapannya ini Pak ya, ini untuk para pengrajin dan pelaku usaha batik ini, apalagi di Indonesia dan khususnya di daerah, apalagi di Ngawi ini, harapannya Bapak itu apa Bapak?
1: Bapak Sat. Ini batik ini bisa cool, bisa dipakai untuk anak sekolah.
0: Iya satu hal ya.
1: Makanya nanti ada komunikasi dengan semua provider, ya pendeta, juga Pak Bupati, juga semua pengrajin, dan yang lain mendukung. Kita menemukan terus harga belinya, daya belinya kuat gitu.
0: Oh baik, ya.
1: Betul-betul urusinnya produksi Ngawi, dibagi anak Ngawi.
0: Di anak Ngawi, ya Pak. Ya. Ya. Saya tuh suka penyuka penyuka batik juga loh Pak, saya tuh. Baju saya tuh banyak batik juga. Nah ini, kalau di tempatnya Bapak tuh apa ada yang sudah jadi gitu Bapak? Apa kayak model-model baju sekarang gitu ya? Untuk undangan itu, ada nggak Pak? Yang, tapi sudah jadi.
1: Ada seperti itu.
0: Oh itu, oh iya iya itu hem ya.
1: Motif patung batik nasional.
0: Oh itu, kalau untuk ibu-ibunya itu untuk bapak, cuma untuk ibu.
1: Banyak,
0: oh itu ya pak ya. Ya ya ya.
1: Banyak model atau itu.
0: Oh banyak ya.
1: Ya orang anu apa? Di toko jam-jamnya ada.
0: Gitu. Ya ya
1: ya. Sampel.
0: Sampelnya.
1: Di toko jam-jam ini toko Maro Barat, Bangsalan. Ada sampel baju perempuan.
0: Oh ada. Di mana Bapak? Di mana? Di toko Maro Barat.
1: Maro Barat, Bangsalan, toko jam-jam.
0: Toko jam-jam. Oh ada ya di situ ya. Oh iya, ini Sobat Bana kalau pengen tahu model-modelnya, misalkan di dalam kota, nggak jauh soalnya. Bapak ini kan rumahnya di Beringin ya Bapak ya?
1: Oh,
0: jadi agak jauh ya. Jadi kalau kalau misalkan pengen tahu produknya dari Pringgondani, nanti bisa di Toko Zamzami. Toko Zamzami di Jalan Tokumar Barat gitu ya. Bapak mungkin ini ya, apa yang mungkin bisa disampaikan buat pendengar Ban FM ya, supaya semakin bangga memakai dan membeli produk batik lokal. Mungkin ada yang disampaikan ini Bapak. Monggo silakan.
1: Terima kasih Mbak. Untuk para pemirsa pendengar untuk tidak bisa memakai produk lokal.
0: Iya. Yeah.
1: Mari kita angkat produksi lokal, mari batik atau tangan atau kain lain atau snack dan sebagainya. Mari kita selalu menghargai, menghidung dan mengangkat produk lokal Kabupaten Ngawi. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Bapak. Obrolannya seru juga, jadi tahu ya batik itu seperti apa gitu ya. Ternyata luar biasa ya, apalagi batik Ngawi ini ya. Nah sebenarnya batik bukan sekedar kain dan motif, tetapi punya cerita, ya kreativitas, juga kerja keras, serta warisan budaya yang terus hidup dari generasi ke generasi. Nah, terima kasih Pak Sukadi, owner dari Batik Pringgondani sudah hadir dari berbagai cerita bersama pendengar Bahana FM ya. Semoga batik Pringgondani semakin berkembang dan batik lokal semakin dicintai oleh masyarakat gitu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Ini Sobat Tuna semuanya, dengan tadi kita ngobrol dengan Bapak Sukadi, owner dari Batik Pringgondani ya. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang, Lupita Tabana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Nutrisikan hariku. Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: stok harga naik.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Dan yang paling terasa sekarang, Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan, momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal, di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi, mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
6: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
7: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
6: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
7: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
6: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
8: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
9: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
10: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong Paron Ngawi.
9: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
11: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis, sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
4: Yeay, aku juara.
5: Tuh. Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
7: Dari Wingsfood.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
5: Toko Sumber Tani,
6: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
7: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
8: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
9: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
10: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
11: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
12: Somebody bailed your ass out. Let's go. Down the hall to your left. I said to your left.
13: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and alley through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am, actually, please.

0: The ceiling fan is so nice.
1: Saatnya lintas informasi Pramesnet.
2: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
3: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, Gunung Botak Ngawi terbakar, sekitar 40 hektar hutan dilalap api. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda kawasan hutan Gunung Botak di Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi. Api yang mulai terlihat sejak Minggu sore 27 September 2026 hingga Selasa malam 29 September 2026 masih belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Kobaran api pertama kali diketahui muncul di kawasan hutan Desa Kuniran. Api kemudian merambat ke wilayah hutan Desa Sumbersari. Berdasarkan data yang dihimpun, kebakaran terjadi di petak 2A1, 2A2, dan 2B yang berada di wilayah RPH Salam, BKPH Lawu Utara. Kawasan tersebut terdiri atas hutan produksi dan hutan lindung dengan vegetasi yang didominasi pohon pinus serta rimba campuran. Luas area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 40 hektar.
5: Kebakaran hari Minggu sekitar jam 5 sore di Gunung Botak, dan kita bersama Forkopimcam, Kecamatan Sine, dan masyarakat Desa Sumbersari dan Desa Kuniran bergotong royong untuk membuat sekatan atau iliran sehingga kebakaran tidak sampai meluas merambah ke pemukiman warga, dan juga kita sama warga dan Forkopimcam gotong royong untuk memadamkan daripada titik-titik api yang ada di Gunung Botak. Ya, karena faktor medan yang sangat curam dan kebetulan banyak pohon-pohon pinus yang sudah kering dan rawan untuk tumbang, sehingga kita mengantisipasi daripada keselamatan warga dan teman-teman semuanya. Terakhir tahun 2023, mayoritas sama pinus semua untuk di Gunung Botak dan Gunung Gunung
6: Watulawang.
5: Ini hutannya hutan pinus, sehingga akan sulit kalau terjadi kebakaran untuk dipadamkan. Kita mengantisipasi, berupaya semaksimal mungkin untuk mematikan titik-titik api. Kurang lebihnya sekitar 40 hektaran. Ya.
7: Kalau untuk asapnya sejauh ini sudah mengganggu warga belum?
5: Sementara untuk kepulan asap tidak mengganggu daripada kemasyarakatan, masyarakatnya.
4: Camat Sine Agus Dwi Narimo mengatakan sejak titik api diketahui, upaya penanganan langsung dilakukan bersama petugas gabungan TNI Polri dan masyarakat. Selain pemadaman, petugas juga membuat sekat bakar untuk mencegah api meluas. Namun, kondisi medan yang terjal membuat proses pemadaman menghadapi kendala. Petugas juga harus berhati-hati karena sejumlah pohon pinus yang terbakar berpotensi roboh. Karena faktor keselamatan, pemadam secara langsung di sejumlah titik untuk sementara dihentikan. Petugas tetap melakukan pemantauan dan langkah antisipasi agar kobaran api tidak semakin meluas. Sementara itu, penyebab munculnya api masih belum diketahui. Aparat terkait masih melakukan penyelidikan untuk memastikan sumber dan penyebab kebakaran hutan di kawasan Gunung Botak tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, terungkap pencuri uang penunggu pasien RSUD Sugiri Lamongan ternyata sudah 5 kali beraksi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih.
6: Tim Jaga Tingkir Satreskrim Polres Lamongan berhasil menangkap PR 26 tahun, wanita asal Desa Jamberjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban pada Rabu 30 September 2026 pukul 10 WIB. PR diringkus di kediamannya setelah buron selama lebih dari sepekan, usai mencuri uang tunai sebesar 2,5 juta milik penunggu pasien di RSUD Dr. Sugiri Lamongan pada Senin malam 21 September 2026. Aksi pencurian yang menyasar tas milik korban, Sunari Yati, saat berada di ruang tunggu ICU tersebut sempat viral di media sosial melalui rekaman CCTV. Dari hasil penangkapan, Kanit Resmob Tim URC Jaka Tingkir Ibda M. Fatihul mengamankan sisa uang curian sebesar Rp500.000 serta pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Berdasarkan pemeriksaan awal penyidik, tersangka PR mengaku telah melakukan aksinya sebanyak 5 kali di berbagai lokasi, termasuk di wilayah Bojonegoro dengan sasaran rumah sakit dan pusat perbelanjaan. Pihak kepolisian kini masih terus melakukan pendalaman guna memproses pengakuan tersangka terkait TKP lainnya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, 179 sekolah di Magetan diusulkan revitalisasi. Disdikpora tekankan pentingnya update Dapodik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
8: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 179 sekolah di Kabupaten Magetan diusulkan mendapatkan program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dari pemerintah pusat. Namun jumlah sekolah yang akhirnya mendapatkan program tersebut masih menunggu proses verifikasi dan penetapan pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suhari mengatakan pihaknya mengusulkan sekolah berdasarkan kondisi real bangunan yang tercatat dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Menurut Soehardi, data Dapodik menjadi sangat penting karena pemerintah pusat menggunakan data tersebut sebagai salah satu dasar untuk menentukan sekolah yang mendapatkan program revitalisasi. Karena itu, kondisi sekolah di lapangan harus sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem. Soehardi mengatakan, apabila kondisi kerusakan sekolah di lapangan tidak diperbarui dalam Dapodik, pemerintah pusat berpotensi mendapatkan gambaran yang berbeda ketika melakukan penarikan data. Karena itu, Dinas Dikpora terus mendorong operator sekolah untuk memperbarui data secara berkala, terutama apabila terdapat perubahan kondisi bangunan dan sarana-prasarana sekolah. Soehardi menjelaskan, program revitalisasi dari pemerintah pusat diprioritaskan untuk sekolah dengan tingkat kerusakan bangunan minimal 50%. Sementara sekolah yang mengalami kerusakan ringan diarahkan menggunakan sumber anggaran lain. Program revitalisasi tersebut, seluruh anggaran berasal dari pemerintah pusat dan disalurkan langsung kepada satuan pendidikan yang telah ditetapkan.
9: Jadi secara angka pasti kami belum punya datanya, tapi yang jelas mungkin sudah di atas 70 titik.
10: 70 titik?
9: Dari TK, SD, SMP. Di langsung di sekolah-sekolah ini.
8: Soehardi mengatakan, dari usulan 179 sekolah tersebut, jumlah yang akan mendapat revitalisasi masih dapat berubah karena proses verifikasi dan penentuan prioritas dilakukan oleh pemerintah pusat. Ia menambahkan, program revitalisasi tersebut menggunakan skema

0: melakukan perbaikan masih cukup banyak. Di Kabupaten Magetan terdapat sekitar 390 sekolah dasar dengan sebagian di antaranya masih memiliki kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana. Suardi berharap operator sekolah tidak menunda pembaruan data sehingga kondisi sebenarnya di lapangan dapat menjadi dasar ketika pemerintah pusat menentukan penerimaan program revitalisasi.
1: Dengan kekuatan APBD yang begitu seperti ini, anggaran kita kan dari pusat, entah mekanisme bagaimana itu semoga, cuma kita Magetan termasuk banyak.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Sieva melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, pernah disuruh ambil uang di ATM, OB tahu PIN dan kuras brankas bus travel di Pantura Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Shirley.
3: Baik sobat, kepercayaan yang diberikan owner kantor PT Sutra Tor Hidayah di Kecamatan Paciran ternyata telah dimanfaatkan oleh salah satu karyawannya yang berinisial MK, 32 tahun, yang merupakan seorang office boy asal Desa Karangkembang, Kecamatan Babat itu, yang sudah didakwa mencuri uang tunai dan sejumlah perhiasan milik majikannya. Total kerugian ditaksir mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Jaksa penuntut umum atau JPU Kajari Lamongan telah membacakan dakwaan sekaligus menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Lamongan. Kasipidum Kajari Lamongan menjelaskan juga terkait dakwaan sudah dibacakan JPU dan sekaligus telah menghadirkan sekaligus pemeriksaan terdakwa. Terdakwa didakwa pasal 476 Jo, pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam pemeriksaan di persidangan, pemilik PT Sutra Tor Hidayah ungkapkan bahwa dirinya mulai menyadari adanya kehilangan pada Maret 2020. Kecurigaan kemudian mengarah kepada orang-orang yang memiliki akses ke rumah. Akhirnya dia memanggil semua karyawannya, namun tidak ada yang mengaku termasuk terdakwa. Kerja sekitar 2 tahun sebagai OB di PT Sutra Tor Hidayah sekaligus membantu rumah Pak Subur. Sekitar sepekan kemudian, terdakwa kembali mengambil uang tunai sekitar 20 juta yang berada di atas meja ruang tamu Pak Subur. Dan dari dalam brankas, terdakwa juga mengambil satu kalung emas, sepasang anting, dan dua gelang emas. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
2: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan.
4: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
5: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Sobat Bana di sore hari ini. Tentunya semua merasa senang, merasa memiliki apa ini Sobat Bana, semangat yang tinggi ya. Oke, di 0856 345 4545 kita tunggu. Dan tema hari ini adalah hari kesaktian Pancasila sebagai pemersatu bangsa.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: 104,5 FM Bana Radio, ada PW Gaskin. Salah ya, kalau salah minta maaf Sobat Bana. Karena manusia adalah tempatnya orang bersalah, bukan orang yang benar ya. Oke, nah, terima kasih. Kita sudah 27 menit lepas dari pukul 4 sore Sobat Bana. Dan masih bersama saya Obana di ajang Kopi Senja ya. Tetap kompak selalu. Ada Mas Ri, selamat sore, terima kasih apa ini, menikmati teman-teman yang hadir ya. Oke Sobat Bana, 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini bukan sekedar seremonial atau seremoni, ingat sebuah tanggal dalam kalender nasional. Lebih dari itu, menjadi momentum untuk kembali memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Kita berbeda suku, bahasa, budaya, daerah, agama, pilihan hidup, bahkan cara pandang terhadap berbagai persoalan. Tapi di tengah perbedaan itu, kita memiliki satu dasar bersama, yaitu Pancasila. Pancasila mengajarkan kita bahwa perbedaan tidak harus menjadi alasan untuk saling menjauh. Justru dengan semangat persatuan, keberagaman bisa menjadi kekuatan. Ya, Mas Alex, selamat sore ya. Tetap bisa menikmati teman-teman yang hadir. Kita coba untuk menunggu SMS Anda di 085-6345-4545 dengan mengambil tema Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Nah, ini yang paling penting Sobat Bana ya. Kita kompak selalu.
1: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bana Radio.

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Wana Radio Sumatera, mantan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendukung Kapolri Jenderal Polisi Suyut Aryo Seto untuk melanjutkan Grand Strategi Polri yang telah berjalan. Dan transfer kompas.com untuk sore hari ini, Listio mengatakan Polri telah memiliki roadmap dalam Grand Strategi yang mencakup program jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Demikian Flash News sore hari ini.
0: News. Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Koyo Jogja istimewa, sikat Mbak Ebi.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
7: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
6: Bedane piye wae, Bu?
7: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
6: Lan nek kelas B?
7: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
6: Nah, terus nek kelas C?
7: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
6: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
8: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
9: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
10: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
9: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
11: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
12: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
13: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi, Saud Bana ya. Ada Bhinneka Tunggal Ika. Selamat sore Mbak Hilda. Lagi menikmati suasana santai. Ambil apa ini? Cemilan ya. Lagi suka cang. Masalah ya. Nah, untuk apa ini? Agar diri kita rileks sebelum mandi ya. Nah, beraktivitas seharian jam segini dipergunakan untuk rileks yang paling baik. Oke, kita tunggu di 0856345 4545 di Saud Bana dengan tema Hari Kesaktian Pancasila, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Oke, coba kita lihat kehidupan sehari-hari Saud Bana di lingkungan tempat tinggal. Mungkin ada tangga dengan latar belakang yang berbeda, sekolah, tempat kerja, atau komunitas. Kita juga bertemu dengan orang-orang yang tidak selalu memilih pendapat yang sama dengan kita. Tanyanya bagaimana kita menyikapinya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oh Bana ya. Dalala Adila Imangono Kesnaku.

104,5 FM Bandara di Sobat Panah. Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengaku baru tahu dirinya menjadi calon Kapolri serta mesti mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR pada hari Kamis pagi tadi. Yang dilansir Kompas.com untuk saudara ini, Suyudi menyebutkan setelah mendapatkan informasi dadakan itu, ia langsung menyiapkan bahan untuk mengikuti propas tersebut. Demikian, transformasi 104,5 FM Bana Radio.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Mau jelajahi dunia metaverse?

menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.

105,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada Raisa, lagu untukmu. Jadi lagu untuk sobat Bana. Yang baru saja bergabung, terima kasih banget dengan mengangkat tema Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Oke, sobat Bana. Salah satunya dengan membiasakan diri menghargai orang lain, mau berdialog, tidak mungkin menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, serta tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling bermusuhan. Lebih di era media sosial seperti sekarang, satu komentar bisa memicu perdebatan panjang. Satu informasi yang belum tentu benar bisa menyebar dalam hitungan menit. Nah itu, mengamalkan Pancasila juga bisa dimulai dari hal sederhana, berpikir sebelum berkomentar, meriksa informasi sebelum membagikan, menghargai perbedaan pendapat, dan tetap menjaga hubungan baik dengan

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin berlalu lintas. Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Bana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur, hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus muncul, baik pada transportasi darat, laut, maupun udara. Musibah KM Virgo Transport 8 hendaknya tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa setiap penumpang berhak mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan maupun keuntungan. Mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayaan armada, serta mengikuti arahan kru adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sobat Bana, perjalanan yang baik bukanlah perjalanan yang paling cepat, tetapi perjalanan yang membawa kita pulang dengan selamat. Saya Ao Bana, inilah Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Taju boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, apa juara?
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: Tepat pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Mana Radio. Sebetulnya Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan dirinya masih berstatus polisi aktif hingga tahun 2027 meskipun tak lagi menjabat Kapolri. Ya, yang dilansir liputan6.com untuk sore hari ini, Listio dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada hari Kamis. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Radio 9.5 FM Bahana Radio, sebetulnya baru saja kita kemandangkan saat maghrib ke wilayah kami dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah anda diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.

0: ini panenku kok kerepora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sidik, krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo pak, bener, saiki wis ana NPK tablet, sing telung jenis yo iku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae bu?
1: Kelas A, tahan 8-9 sasi kanggo bibitan keras, kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B, tahan 6-7 sasi, kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C, tahan 3-4 sasi, kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko
2: Sahabatani utawi
3: Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
2: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
4: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.

104,5 FM Banana Radio Spot Banana. Namanya kita harus berpisah dulu di aja ngopi senja ya. Di si hari Selasa. Dan terus Kamis, Sobat Banana, tanggal 1 Oktober. Jangan kemana-mana, masih bersama saya Obana. Jangan santai.

Subianto melantik Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional di Istana Negara Jakarta hari Kamis. Nah, yang dilansir antara untuk hari ini, Dedi dilantik berdasarkan keputusan Presiden nomor 105P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reformasi Agraria Nasional yang diteken Presiden Prabowo pada 30 September 2026. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Banar Radio.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunoji 119 Ngawi bersama saya Bana ya, diajak ngopi santai. Ya udah 13 menit lepas dari pukul 6 petang sobat Bana ya. Oke, terima kasih banget, masih membahas tentang dari kesaktian Pancasila. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Ada Mas Andi di Ngawi ya. Terima kasih sudah bergabung. Ini menurut saya Pancasila penting karena Indonesia memang sangat beragam. Kalau tidak ada semangat persatuan, perbedaan bisa menjadi masalah. Ya, oke. Okay. Indonesia memang dibangun dari keberagaman. Perbedaan suku, budaya, bahasa maupun pandangan adalah bagian dari kehidupan kita. Yang terpenting, jangan sampai perbedaan justru membuat kita saling menjauh. Disinilah Pancasila menjadi pengingat bahwa kita boleh berbeda, tetapi tetap punya tujuan yang sama, yaitu menjaga persatuan dan kehidupan yang rukun, tetap menjadi keberagaman. Ya, oke, terima kasih Mas Andi sudah ikut berbagi di Radio Bana FM. Untuk yang masih apa ini, nikmati suasana santai ataupun juga makan sama keluarga ya, kita tunggu opini Anda dari kesaktian Pancasila. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Tetap di 0856 6345 4545.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan rasa duka dan empati yang mendalam atas dinamika yang terjadi akhir-akhir ini. Apresiasi masyarakat adalah bagian penting dari demokrasi dan kami menghargai setiap suara yang disampaikan secara tertib dan damai. Kawan, bersatu dan bergandeng tangan adalah kunci menjaga persatuan. Jawa Timur, bagian penting dari Indonesia, memiliki sejarah panjang, budaya yang kaya, juga masyarakat yang tangguh dan penuh solidaritas. Tapi ancaman disintegrasi dan potensi konflik sosial bisa melemahkan persaudaraan kita. Mari sama-sama menahan diri, fokus pada aspirasi, dan hati-hati dengan provokasi. Bijaklah dalam menggunakan media sosial, saring sebelum sharing, pastikan informasi yang dibagikan benar dan membawa kebaikan, bukan justru memperkeruh keadaan. Bersama, kita menjaga Jawa Timur sebagai rumah bersama, dengan saling peduli, saling menguatkan, dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari lingkungan terdekat, keluarga, sekolah, sampai masyarakat luas. Menjaga Jawa Timur, menjaga Indonesia. Mari terus jaga Jawa Timur demi Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita. Pesan ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio tetap di ajang Ngopi Santai ya. Dari Republik. Dalam satu tembangnya simpanan timu ya. Dari uang bukan cewek lain ya. Dari Mas, selamat malam ya. Selamat pengen menikmati suasana santai, mempersiapkan diri mau nonton. Nonton apa ya? Sepak bola ya. Dan lima ya, persatuan itu bukan berarti harus sama semua, justru kita harus bisa menghargai perbedaan. Oke, Mbak Rima, persatuan bukan berarti semua orang harus punya pendapat, pilihan atau latar belakang yang sama. Justru kekuatan Indonesia ada pada keberagamannya. Yang penting adalah bagaimana kita tetap saling menghormati, mau mendengarkan, dan tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk bermusuhan. Boleh berbeda pendapat, tetapi persaudaraan tetap dijaga. Terima kasih, terima ya, sukses selalu. Selamat menikmati suasana sore bersama keluarga di malam hari ini.

0: SBS News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Pendengar. Direktur PT Anugrah Citra Mulia Ahmad Taufik mengungkapkan sempat mencuri dengar uang free percepatan haji bakal dipakai Menteri Agama atau Menak Yakut Kolis kemas guna merebut Partai Kebangkitan Bangsa. Yang dilansir republika.co.id, tapi Taufik mendengarkan bukan dari Yakut secara langsung. Demikian Flash News pada hari ini.
0: Flash News.

0: tepuk tangannya di sini mana dong buat Boys Music. Masya Allah.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana. Tadi masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana. Tadi informasi dan hiburan. Nah, ada tembang ke Taman Asmoro. Nikmati bersama-sama. Spesial buat yang baru hadir ya.

104,5 FM Mbak Nara Dimasi dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya Obana ya. Ya kita mana Asmoro miliknya almarhum Didi Kempot. Tembang ini memang enak kita dengar bersama-sama. Ya, Yeti selamat malam lagi nerusin pekerjaan rumah. Gak masalah ya, memang sebagai seorang pelajar harus seperti itu ya. Jin-jin untuk apa ini mengerjakan PR ya. Oke. Terima kasih ada Mbak Sari di Paron ya, di zaman media sosial nilai Pancasila penting banget supaya kita tidak gampang terprovokasi. Benar sekali ya, informasi bisa menyebar sangat cepat, termasuk informasi yang belum tentu benar. Karena itu kita perlu membiasakan diri tidak langsung percaya atau ikut menyebarkan sesuatu hanya karena sedang ramai. Semangat Pancasila bisa kita wujudkan dengan menghargai perbedaan, menjaga ucapan dan tetap mengutamakan satuan. Kita tunggu di 0856-345-4545 dengan tema Hari Kesaktian Pancasila, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Hati-hati di jalan ada Mbak Lina.

0: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno J 119 ngambil bersama saya Obana ya. Kita bisa menjadikan teman di hati di malam hari ini.
1: Halo Mbok, ya salam.
2: Apa perlu?

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Marsudi mengundurkan diri. Berita yang dilansir di putan6.com untuk malam hari ini, surat pengunduran diri Marsudi sudah diterima Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Masih membahas tentang Hari Kesaktian Pancasila, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dan Mbak Niken, selamat malam di Ngerambe. Terasa agak dingin masuk. Alhamdulillah ya, berarti hatinya juga dingin sekali. Kita tunggu di 085-6345-4545.
1: Kasih satu kita antara teman dan kasih yang bakal dilantunin Anissa Rahma Adela Kumpak Production, cumi-cumi Bang Uce dan Kibayan Buntut. Matur sekali, Pong. Oh.

0: buat umi-umiku yang cantik.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.

104,5 FM Bana Radio Mansi dari Trunojoyo 119 Ngawi ya, tetap semangat. Bergeser 18 menit lepas dari pukul 7 malam. Ada Mbak Nini. Selamat malam ya. Terima kasih sudah bergabung. Gotong royong menurut saya contoh sederhana pengamalan Pancasila yang masih sangat relevan ya. Gotong royong adalah contoh sederhana bagaimana nilai persatuan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak harus menunggu kegiatan besar, membantu tetangga, kerja bakti, membersihkan lingkungan, atau saling membantu saat ada yang membutuhkan juga merupakan bentuk kepedulian. Saya tunggu opini Anda di 0856345445 ataupun tanggapannya dengan mengambil tema Hari Kesaktian Pancasila, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Selamat menikmati suasana di alun-alun. Ada Mas Epep ya. Pokoknya bisa menikmati tembang-tembang yang hadir.

0: Dangdut Everywhere. Tadeus, Mas Fafa, terima kasih banyak.
1: Masuk.
0: Yo.
2: Dangdut Everywhere.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Tepat pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Bana Radio, sahabat Bana Tim Padel Indonesia berhasil mengamankan dua ganda putri, yakni Fitriani Sabatin atau Fadona Kusmawati dan Novela Putria atau Beatrix Umulia ke babak semifinal Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kita yang dilansir antara untuk malam hari ini, hasil tersebut diraih kedua pasangan setelah memenangkan babak perempat final yang digelar di Gasi Sports Center Nagoya hari Kamis. Demikian Flash News malam hari ini.
0: Flash News.

0: Ye. Bapak matur piye ta, Dok?
1: Kamu nanya. Kamu nanya bapak matur apa?
0: Bapak matur piye?
1: Jarene bapak iki ngene.

0: 0813-3456-78. Bapak Eseng ini?
1: Panti ya lah.
0: Panti.
1: Ya toh.
0: Oke.
1: Wes pemanut aku penak, penak. Ya toh. Jarene Pak Dut ngono. Jarene Panti ini ngene.
0: Iya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin berlalu lintas. Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Bana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur, hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus muncul, baik pada transportasi darat, laut, maupun udara. Musibah KM Virgo Transport 8 hendaknya tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa setiap penumpang berhak mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan maupun keuntungan. Mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayaan armada, serta mengikuti arahan kru adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sobat Bana, perjalanan yang baik bukanlah perjalanan yang paling cepat, tetapi perjalanan yang membawa kita pulang dengan selamat. Saya Awa Bana, inilah Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Taju boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Sandai kini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojo 119 ngabur bersama saya Obana ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mas Eko di Ngawi ya, anak muda harus ikut menjaga persatuan terutama dengan tidak menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. Benar. Bina di Geneng, menghormati orang lain meskipun berbeda keyakinan dan pandangan adalah salah satu bentuk toleransi.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
6: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
5: Bedane piye wae, Bu?
6: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
5: Lan kelas B?
6: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
5: Nah, terus nek kelas C?
6: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
5: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
7: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
8: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko
7: Sahabat Tani utawi
8: Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
7: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
8: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
9: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.

marang. 104,5 FM Bana Radio. Akhirnya kita harus berpisah dulu ya. Aja ngopi santai edisi hari Kamis 1 Oktober. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
7: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
8: Ibu, adek, ayah pulang.
9: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
9: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
8: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
8: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
7: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
9: Lebih hemat.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Baby, I'm a problem.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang dua lain neng omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113 ribu kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
3: Yuk, kopi siji yuk.
4: Ya, tenisnya ya.
3: Rokok endi yu?
4: Ya.
3: Rokoknya kok gak merek yu? Ki asli pora ki.
4: Jajanan wae. Wis to murah-murah.
3: Se. Iki ciri-ciri rokok ilegal yu.
4: Piye?
3: Rokok polos tanpa dilekati pita cukai. Terus pita cukai bekas pakai. Koyok ngene iki yu.
4: Waduh lah, aku mong dodol. Sanksinya apa kuih?
3: Iso dipidana loh yu. dikenakan penjara 1 tahun hingga 5 tahun atau denda 2 kali hingga 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
4: Waduh, wes aku nak nurat dodol nah aku.
3: Berarti ki gratis ya, Yu.
4: Ojo. Arep tak lapor ke dhisik ning kantor bea cukai terdekat.
0: 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
5: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
4: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
6: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Hei, ditukoni mbak Ewi lho.
1: Hei, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: kandhane ning ngene ya.
1: Mas ning ngene ya berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah ning nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Cekah.
2: Rasa teko alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet.

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: テレビヘピーアベイロッコ이렇게까지 웃어야 되나요? 이거는 이거는 쿠키로 들어가자요. 이거는 이거는 이거는 마지막 쿠키로.
1: 처음부터 끝까지 본 사람으로서 진짜. 내가 이렇게 찍는 거 정말.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
3: Yeay, aku juara!
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.

Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok
1: ngono, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak iki wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
3: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumatio dateng.
6: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
7: Toko Sumber Tani,
8: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
9: Toko

0: Sri Mulyo utawi Pak Samidi tanggal Randu Blatung Mbloro.
1: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan Mbrumbung Gabus Grobogan.
0: Toko Pak Tohiron, Banjer Ngerau Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
3: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro,
4: toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
5: toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro, Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, kado repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajeg, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

Bapak. Salah lagi, Pak.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Malaikat itu di apa? Malaikat itu kan yo duwe pikiran. Terus iblis yo duwe pikiran. Sing padha-padha pikiran niku ya rondo bener iblis pikirane lho ya. Tapi nurute bener malaikat. Jadi umpama agama kanut pikiran ya bener iblis. Mergo cara berpikir iblis iku Adam ku sangka lemah, aku sangka api, berarti keren aku. Nah cara pikirane malaikat wis ora mikir bombolyo ndi dikongkon yo manut. Jadi agama ini sanat. Agama ini seorang lagi napa sanat. Sajane cara tauhid ya keberatan, aku ana istilah betuwah ya keberatan. Wong betuwah maknane omahe Allah sing takok. Allah manggon ngirdi ning Ka'bah. Dadi kita harus ngikuti ulama, dikatakan betuwah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia, maka disebut betuwah. Bukan berarti Allah nempat di situ. Mergo Allah ndak butuh napa tempat. Jadi itu kan jelimet mang. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan betuwo. Nah, misalnya iki masjidnya pangeran, malah nambah mana nih lucu. Masjidnya pangeran, berarti iki tempat sujudnya pangeran. Nah, kacau kan? Tapi berubah wong ra paham alhamdulillah demen-demen iki masjidnya pangeran. Jajal mana nih bahasa Arab? Iki masjidnya pangeran, mana nih terjemah? Iki tempat kacau ini baru kayak bodoh di orang roh naikku kacau. Jadi kacau yang melainnya anut ulama. Jadi darah ini betul dikatakan dalami Allah maknanya apa? Idofatut tashrif. Apa? Idofatut tashrif maknanya omah sing mulia sampai di istilah no dalami Allah. Kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu, tapi kita sholat itu madhab Ka'bah. Kemudian juga ada batu. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Nah soal ada arah, ya penting arah. Nggak mau arah madhab segoro kidul, malah repot. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim, arahnya sujud itu ke Ka'bah. Tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'ala hanya karena Yahudi. Nanti Nabi nanti takut yang Yahudi. Muhammad, nak langit bumi itu sebenarnya hancur pas kiamat. Terus manusia sing mati mulai ini Adam sementara ditakut nanti. Jadi kita nak takut ngono mirip so. Mirip Yahudi. Nak mirip sugera apa-apa. Nak mirip namure. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ya iso berdiri, tapi kalau terlalu mbok akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat, seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya cara Imam Malik itu enggak suka sama agama di logika itu enggak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Yuwes sesuai ngono agama itu angel oleh orang no sampai tuh agama itu sampai saya kita bedai Nabi Adam diusir ganti swargo terus swargane Nabi Adam saya kita tidak ganti mereka swargo itu luasnya itu sak langit bumi lah nak iku saya kita tidak ganti swargo lebih luas ketimbang langit kan enggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang akhirnya Mu'tazilah gak percaya anane swarga zaman Nabi Adam. Jadi swarga sing cerita Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas sama watu wal ardu. Jare ahli sunnah ya sono, lan ning di israr pokoke ono. Ya itu kan sama-sama nah, terus diterusno wong debat. Ya sudah guys. Nak cara aku wis mlebu sik engko gampang nerangno nek wis bar roh. Secara teori kan gitu, ora roh kok nerangno sak usih. Bro. Ya sudah, sampean bu swarga wae lagi wae. lagi nerang. Pas aku nerang, aku running suarga. Yo serakat nampak. Sekono anak nong cangkem melek ini. Selasa aku benerang. Aku running kono. Yo akhirnya kak. Apa cocokan seben? Aku tak nerang no suarga lah. Sengkono benerang non rokok. Koroy rokok. Agama itu unik. Ya karena tadi apa ya? Dari awal agama ini di kaum yakilun, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah, makanya seorang lagi itu riwayat ya, sebagian ini apa? Riwayat. Inna hadzal ilma dinun fanguru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kemudian kamu harus dari sanad yang benar. Ya, dari sanad yang apa? Dari sanad yang benar. Ya sudah seperti itu. Mana itu kulo nu setuju model kayak sholat sunat safar tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini, sholat fardu kan wajib madhep kiblat, tapi ada sholat yang enggak usah madhep kiblat, yaitu sunat safar. Misalnya orang di pesawat gini-gini. Karena guling-gulingan, nah, hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita. Fokus kita namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau enggak pakai riwayat terus kok Abu Nawas kabeh. Karena tadi Amerika, seorang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Lah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu, ya yes, tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana, karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk seperempat. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk, lainnya itu sudah tidak ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas. Ya kadarnya hanya seperempat, lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark itu ada daerah yang siang sampai 3 bulan entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya sampai 18 jam kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu enggak kena matahari kayak kutub utara, kutub selatan. Nah, makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari, orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso, orang tahu ono rino misalnya. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba. Orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa. Ya sudah, akhirnya kita harus puasa. Nah, lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari. Memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa taala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya berarti kalau enggak ada matahari enggak usah apa? Tidak usah seperti itu cara berpikir, makanya ngikuti ulama. Karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Meskipun ya kadang saya enak dewe ulama. Mergo ya kadang ya mau kula bolak-balik ngomong. Enggak diterang nombek cangkem elek ora paham-paham. Makanya masyhur itu ada kiai di debat sama orang rontok PKI. Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa. Terus susahnya apa? Mau materinya dari api itu. Kiai ku mek lemah, swawurna raine. Loro, Cung. Nggih sakit. Jare wong kok lemah, kena lemah kok loro. Karena sira kena diterangno. Manusia materinya kan dari tanah, berarti kena dipendem urip-uripan. Piye, Cek? Ya loro ya. Lah iya jare kok lemah kok dipendem ning lemah kok. Karena dijelaskan pakai lisan yang baik, gak paham-paham. Sebenarnya kita ingin selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan cara baik-baik itu. Wah. Kayak misalnya ana wong kondo, Gus kula niku bojo kula cerewet ngene-ngene, apike kula pegat. Dicereweti bojo mbek diarani dudu lara ndi? Ngoro darane duduk isen. Kowe payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit distatuskan jomblo. Malah kena dicereweti sabar prestasi baru. Mesti wong ku diwolak-walik. Nang jerbe sekolah tas malan ulun seneng mbek Imam Syafi'i. Kowe dirasani wong ning ngarepmu, diomongi ambek dirasani sereng ndi? Seneng dirasani cara kowe. Dari Imam Syafi'i bukti kewibawa, bukti ini ngomong dengar pura wani. Dari Imam Syafi'i itu rilak kurep. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi muji-muji jenengan itu kalau di luar maki-maki jenengan. Jadi Alhamdulillah, kok bisa itu kan bukti pengkhianatan. Berarti saya wibawa, di depan saya enggak berani. Wong itu soal Imam Syafi'i, ya cium tangan, ya hormat. Tapi setelah di luar menghujat. Singkat cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i. Orang yang tadi nyium tangannya jenengan itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, Alhamdulillah berarti aku wibawa, mendengar kurawani. Ya dianggap enteng saja. Terus ada orang misoi Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu Sayyid putune Nabi, orangnya soleh alim. Gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang diomongin ini. Dimaki-maki. Wampe ke rumah. Pas mau masuk rumah, kamu masih ingin maki-maki saya? Iya. Tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai, sudah, sampun, sudah. Masih emosi orang, sudah. Kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak, maka saya tunggu. Wisen. Wisen sampai terus. Ketika ditanya, kenapa engkau sabar ketika jenengan saya pisui? Orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jabe saya Ja'far Shadiq ini. Aturohu tuk sokurhan. Aturohu yuk sokurhan. Saya tidak paham kalimat itu, tapi tak terangkan. Dan jadi wali. Kowe roh pangeran. Ya tahu. Sing durakani pangeran itu banyak enggak? Yang maksiati pangeran itu banyak enggak? Banyak. Layung pangeran sing di langit bumi wae dimaksiati pemenah terima aku. Akhirnya terus. Jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu. Apa ya? Mereka itu hanya Allah, taunya itu hanya Allah. Aku kan enggak egois, harga diri. Mana ada agama berdasar harga diri itu kalau dalam bahasa Arab menyebut khamiyat al-jahiliyah itu gengsi nopo? Jahil. Makanya ketika saya berkali-kali cerita itu, ada seorang ulama dipanggil tetangganya, nom. Setelah sampai situ, sudah kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, sudah kembali lagi sampai 3 kali. Ulamanya tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya, kenapa engkau tetap nyaman? Wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul, nak kue iman be Allah Rasul kon ngapi itu anggola kon ngundang aku ya teko, ya seneng nguruti perintah. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kue tangga aku kon nurut be tonggo. Aku rawan urusane be kue. Aku mau nyaman be perintah. Oh, nangis pemuda tadi itu stupid. Kalau kamu kan warga diri orang kok dipimpong. Ini sekat bakat wali blas. Jadi orang dulu itu nyaman karena ya pikirannya namun Allah subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sahabat itu mau kapundut itu semua ketika keluarganya menangis, kenapa kamu menangisi saya? Ya karena engkau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana aja? Ila khairi madhubin ilaih, ke zat terbaik. Terus aku mbok kon urip awor kowe. Kowe gak jelas

Terus pas mati, pas tua atau pas duso? Ora usah ngono biasa ae. Ape mati, mati ae, matur pangeran Gusti nak saya ini mati nggih. Mati mawon nak saya ini urip nggih. Urip mawon Gusti semua anut jenengan wis. Ya men kula urip sing ngrumat nggih jenengan mungkin sampun mati sing ngelola nggih napa? Jenengan pun donya sing ngurus jenengan kan sebenarnya kalau kita berpikir gitu kan nyaman. Zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung, paru-paru, oksigen juga Allah. Dan kamu enggak tahu caranya, tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur kamu iskal. Lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati? Memangnya zaman ning donya kowe roh? Oh, karena ada oksigen. Terus oksigen wujudnya karena apa kowe ya ora roh? Oksigen dari zat gini, zat iku kok sapa ya ora roh? Mau gaya tok ngomong mau tetep akhirnya ora roh. Nang kadang kula gawok mbok goblok ora roh kabeh dari awal mumpa alam semoga iku gak usah nerang. Artinya gini, kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri, juga sama selamati tidak bisa mengelola diri kamu sendiri. Semua itu al-amru biadil, semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya sudah, kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, itu agama. Tidak buat logika pakai akal. Wah, itu orang mati itu sudah enggak bisa apa-apa, sudah jadi tanah gini-gini. Ya maksudnya HTK rak yo ngerti nek jadi tanah itu enggak bisa apa. Tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua. Yaitu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah. Ya sudah, hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup lagi. Tidak rasa khawatir, iblis itu ya doif, iblis ya lemah. Nyatanya ya, kue tetap ngaji jalalan. Berarti orang sukses menyesat, menyesatkan. Kodang di kue iblis. Ya kodang sampeyan, dikon ra ngaji tetap ngaji. Dikon paham tetap ra paham, berarti. Berarti iblis itu enggak keren, no? Ya betul, saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan, no? Iblis. Jadi iblis itu ya kalah kalah orang kota sibat ya orang biasa mawon rasa buk sing hibas ya namo pangeran dari awal iblis itu menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Ikhlas itu dimulai dari awal ya cara bahasa yang kees pokoknya hilir sampai hulu hulu sampai hilir itu udah ikhlas kabeh. Misalnya kita duit yakin nah itu wae Allah sehingga kita ketika ngasihkan orang itu kamu gak merasa itu milik kamu sehingga gak gampang ngundat. Selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin tidak ikhlas. Uang ini milik saya, tak kasihkan kamu dengan ikhlas. Kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu jadi seundat-undat karena milik saya. Tapi kalau ikhlasnya dari depan, uang ini milik Allah, ilmunya bahak milik Allah. Terus tak kasihkan kamu juga hambanya. Dari awal kan merasa lah saya tidak punya apa-apa. Tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh. Ilmu saya tak kasihkan kamu karena Allah berarti masih potensi enggak ikhlas ya. Jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah, kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah itu lebih mudah ikhlas karena la haula wala quwata illa billah. Selagi masih separuh saja salah, itu potensi berikutnya juga ikut salah. Misalnya aku ngurmat cahaya tim gua ikhlas, duitku tak kena. Kata duitku itu menjadikan suatu saat dulu tak rumat loh saiki jebule lali aku. Tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah ngrumat yatim dengan milik Allah juga. Sehingga kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini senang. Enggak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita apa enggak, enggak penting. Yaitu ikhlas ya. Ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi ta'ala ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Masyhur itu khilafnya ulama. Apakah malaikat itu termasuk umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada ulama yang mengatakan cara pandang nabi diutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh atau mensolehkan yang potensi tidak soleh. Kan orang itu ada dua, ada yang memang tidak soleh disolehkan. Ada yang potensi tidak soleh. Sebetulnya sudah soleh, tapi potensi juga tidak soleh. Terus disolehkan. Nah, malaikat ini kan tidak berpotensi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
7: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
8: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu. Yang gak mau kendalikan.
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

berhubung besok sudah weekend lagi sobana, sudah menjumpai hari weekend di depan mata gitu ya. Apakah sobana semuanya sudah mempersiapkan rencana weekendnya? Nah, disimpan dulu sobana, di pagi hari ini kita akan ngobrolin nih tema hari ini, yaitu tentang dari aksi peduli dari peduli jadi aksi membangun masyarakat yang tangguh nih sobana. Nah, menurut kamu sebenarnya masyarakat yang tangguh itu gimana ya? Apakah masyarakat yang setiap minggunya bekerja bakti bersama? Apakah masyarakat yang kompak 17-an? Ataupun masyarakat yang bagaimana kalau menurut kamu sobana? Nah, boleh banget share opini dan komentarnya di pagi hari ini. Langsung aja sobana di 0856345454545.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Masih bersama Pilo Subana di pagi hari ini. Yang tadi udah spill nih tema hari ini sama Subana semuanya. Tema hari ini aku tentang masyarakat yang tangguh. Membangun masyarakat tangguh tuh kayak gimana Subana? Nah boleh banget Subana yang mau komen-komen gitu ya, yang mau menurut kamu ya masyarakat yang tangguh seperti apa Subana? Apakah masyarakat yang tiap hari gotong tiap minggu gotong royong untuk kerja bakti atau ya bagaimana sama Sobat Buana? Tapi sebetulnya Sobat Buana, rasa empati dan masyarakat yang tangguh, membawa masyarakat yang tangguh tuh gak harus dimulai dari hal-hal besar ataupun bisa banget dimulai dari hal kecil Sobat Buana. Contohnya gitu ya, kalau kita saling membantu sesama tetangga sampai rumah gitu ya, kalau ada kesulitan atau menyapa setiap hari juga termasuk empati. Nah hal sekecil itu Sobat Buana, itu bisa menjadi pondasi bagaimana membangun masyarakat yang tangguh. Jadi kalau kamu Sobat Buana jarang banget berinteraksi sama tetangga ataupun masyarakat gitu ya, kalau menurut Bila sih harus banyak-banyakin interaksi Sobat Buana untuk membangun chemistry lagi gitu ya. Karena gak mungkin gitu atau bekerja sama orang yang kayak belum ada kemisterinya ya Sobat Buana. Nah menurut Bila tuh gitu Sobat Buana. Kalau menurut kamu gimana cara membangun masyarakat yang tangguh, dan mungkin contoh-contohnya gimana Sobat Buana? Apakah kamu sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari juga? Nah boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini ya, yang mau spill pendapat dan opininya langsung aja di 0856345454545. Buat yang mau ngobrol langsung sama Bila di pagi hari ini juga boleh langsung Sobat Buana, langsung calling-callingnya aja di nomor 0856345454545.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 1, 2, 3. Gua bahaya mobil teh.

0: Ayo.
1: Kita yang kambingnya, jadi juga betul sebabnya.
2: Tapi.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Gaana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105.5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya Sobat Buana. Ya udah nemuin Sobat Buana dari jam 6 tadi. Ya ternyata juga sudah sesi pertama Sobat Bila di pagi hari ini. Jadi buat Sobat Buana semuanya yang mau cerita-cerita lagi, nanti ya di sesi kedua kita akan ngobrol-ngobrol seru lagi Sobat Buana. Apalagi tentang tema hari ini, yaitu membangun masyarakat yang tangguh gitu ya. Nah ini perlu banyak banget nih Sobat Buana, pondasi-pondasi yang kuat, bahan-bahan untuk membuat pondasi juga harus bagus dan kuat Sobat Buana. Jadi nanti kita akan ngobrol lagi tentang bagaimana masyarakat itu harus menjadi masyarakat yang tangguh, penuh empati, dan pastinya Sobat Buana semuanya juga tahu kalau orang di Indonesia itu kental sekali dengan nilai gotong royongnya. Nah itu juga bisa menjadi salah satu kebiasaan untuk membangun masyarakat yang tangguh. Jadi buat kamu sebenarnya semuanya yang mau komen-komen atau yang mau beropini gitu ya tentang masyarakat yang tangguh itu kayak gimana sih, atau tips-tipsnya deh, boleh banget nih berbagi sama sebenarnya yang lain juga. Langsung aja sebenarnya kalau mau berbagi tips, langsung aja di 085-6345-4545. Tapi Sobat Buana, kita akan ngobrol lagi nanti ya. Setelah yang satu ini, Bila akan kembali lagi nanti di sesi kedua. Jadi Sobat Buana jangan kemana-mana.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pasus kamu.
1: Masih ada?
0: Iya gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau gimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Bisa.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah. Yeah, I'm happy. I actually just got engaged. 2 weeks ago. So...
1: Congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Samulewa Radio Bahana
1: FM. Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.